0: ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
1: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
0: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
3: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
5: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
4: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
6: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
4: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
7: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
4: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren

0: positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
3: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
2: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
3: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininger Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
4: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
5: Dari India?
4: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
3: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
6: Dan bersama-sama lah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai Bapak Ibu ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keperstaan tadi.
3: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
1: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
5: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
7: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
0: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Ritno Mandasari.
9: This year holds particular significance for China and ASEAN.
10: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
11: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerja sama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative, guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
10: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
12: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
10: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Q&A. Thank you.
13: Thank you very much.
0: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
13: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya

0: pertama berakhir tanpa gol. Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Keras sekejap untuk pertahanan lawan di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
0: Setelah laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis Mac Allister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi sebelum

0: di 2-1.
1: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
0: Kemenangan

Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur yang kami relay kembali dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu yang di cover sama kakak Vicky Salamor. Aduh, aduh, jangan ganggu yang itu sapunya ya. Jadi jangan ganggu ya. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya yang masih terus setia bersama kami di sini dengan rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan terus dihadirkan sembari kita jelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Cuacanya sepertinya akan bertahan ya sampai siang nanti, cerah berawan atau cenderung berawan. Dan semoga saja cuaca hari ini bisa mengantarkan Anda menuju kesuksesan ya. Kalau ada yang ganggu, Mbak Rahma bagaimana? Ya biasa lah ya. Karena dalam kehidupan ya, setiap orang, setiap pribadi kita masing-masing sedang berjuang dengan caranya masing-masing juga. Ada yang mungkin sedang mengejar cita-cita, ada juga yang mungkin menyelesaikan pendidikan ya. Karena itu jangan mudah mengganggu langkah orang lain hanya karena mungkin perbedaan pendapat, perbedaan yang didukung ya. Ya, mari sama-sama ya kan. Kalau hidup itu harmonis pasti akan begitu indah. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Terus setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan merilis siaran berjaringan Sukorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua yang nanti dijadwalkan sebagai pelaksana untuk edisi hari ini. Kami relay dari RRI Merauke. Satu persembahan lagu kini dihadirkan dari punyanya Ungu Band, Seperti Mati Lampu.

masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

Mau liburan ke luar negeri, umroh, studi, atau perjalanan bisnis? Kantor Imigrasi Jayapura menghadirkan paspor ceria, layanan imigrasi yang lebih dekat dan lebih mudah untuk masyarakat. Datang langsung pada kegiatan Car Free Day di Jembatan Merah hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Timur. Untuk pembuatan paspor baru bagi warga di atas 17 tahun, siapkan KTP elektronik, kartu keluarga, serta dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, atau akta perkawinan, atau surat baptis. Bagi yang di bawah 17 tahun, dapat membawa EKTP kedua orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran atau ijazah, dan akta perkawinan orang tua. Bagi yang ingin mengganti paspor, cukup membawa KTP elektronik dan paspor lama. Kuota pelayanan terbatas. Tersedia 25 kuota melalui aplikasi M-Paspor dan 25 kuota walk-in. Biaya PNBP sesuai ketentuan pemerintah. E-Paspor 5 tahun sebesar Rp650.000 dan E-Paspor 10 tahun sebesar Rp950.000. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-5464-8324. Kantor Imigrasi Jayapura. Imigrasi hadir lebih dekat. Imigrasi untuk rakyat. Imigrasi untuk rakyat.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah 45 menit kita tinggalkan dari pukul 9 pagi dan satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami terima datang dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Ditujukan informasi ini kepada alumni Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih dan lulusan S1 Sarjana Hukum baik negeri maupun swasta. Dengan ini diinformasikan telah dibuka program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang mana pembukaan pendaftarannya ini dimulai pada tanggal 15 Juli sampai dengan nanti tanggal 24 Juli 2026. Untuk persyaratan dan pembiayaan dapat dilihat langsung pada Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum yang beralamat di Kampus AB Pura mulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 3 sore. Demikian informasi ini kami sampaikan, tentunya atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu saat ini sejak kami mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, saat ini sudah pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Mbak Rahma di sini masih akan terus setia pasti menemani Anda dengan segenap jiwa raga sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, dan kita akan jelang bersama kurang lebih 8 menit lagi ke depan pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita akan dengarkan bersama dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk wilayah Timur Indonesia, sebelum nanti kami rilis siaran berjaringan Sokorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua. Sebagai pelaksana nanti kami rilis siaran GMP untuk edisi hari ini, yaitu dari RRI Merauke. Selamat pagi untuk Anda semuanya, masih semangat-semangat dong Mbak Rahma, apalagi tim yang didukung ini menang tadi ya dalam pertandingan semifinal yang begitu sengit dan seru, dan Argentina berhasil melangkah ke final ya Piala Dunia 2026. Congratulations, setelah menaklukkan Inggris ya dengan skor 2-1. Ini aroma-aroma angkat piala lagi nih kayaknya ya. Ya, kemenangan ini memastikan Argentina menjaga asa meraih gelar juara dunia, sementara Inggris ya harus puas melanjutkan perjuangan nanti di perebutan tempat ketiga selanjutnya. Ini juga yang sangat ditunggu-tunggu ya. Argentina, saudara pendengar, akan menghadapi Spanyol di partai final Piala Dunia 2026, dan laga puncak tersebut pasti ini akan menyita perhatian, menguras emosi ya, karena final kedua tim ini diprediksi menjadi duel yang sengit karena kedua tim ya kita akui bersama ya tampil konsisten. Impresif, penuh agresivitas ya di sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Argentina, kita ketahui, mengandalkan keseimbangan permainan dan efektivitas serangannya juga ya boleh ya. Sedangkan Spanyol ya datang dengan penguasaan bola yang kuat ya, lini tengah mereka juga kreatif. Nanti ya, we'll see, kita lihat siapa yang selanjutnya akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Oke deh, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat untuk seluruh pendukung Argentina. Famos Argen katanya. Biar lebih semangat, satu persembahan lagu kami hadirkan ya. Punyanya Faris Adam featuring Diva Aurel. Nona, Bodi Patah-Patah.

Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: 96 dan

4:04 waktu Indonesia Timur. Dan kini kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua. Untuk edisi hari ini kami relay sebagai pelaksana dari RRI Merauke dengan topik waspada El Nino, strategi menghadapi kekeringan dan krisis air. Selengkapnya nanti akan dipandu bersama rekan presenter dari RRI Merauke, ada Deci Sampe. Kita langsung bergabung bersama RRI Merauke dalam siaran berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua edisi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Selamat pagi menjelang siang dan selamat mengikuti.

0: Sin, kamu ngerasa gak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya Bim, benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih, mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: seluruh pendengar Sekorwil 1 Papua, dimanapun Anda berada, berkat yang kami hadirkan untuk Anda program Gerakan Membangun Papua GMP dengan topik Waspada El Nino, The Strategi Menghadapi Kekeringan dan Krisis Air, yang akan dipandu oleh presenter kami Deci Sambe di pagi ini, dan tentunya akan direlay langsung oleh Sekorwil 1 Papua. Untuk itu, selama mengikuti Gerakan Membangun Papua edisi Kamis 16 Juli 2026 produksi Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
2: Gerakan Membangun Papua.
1: Membangun Papua. Stasiun penyelenggara Pro 1 RRI Merauke. Disiarkan melalui Pro 1 RRI Jayapura. Biak, Serui, Wamena, Nabire, Bovendigul. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
2: Gerakan Membangun Papua.
1: Membangun Papua.
3: Pro 1 RRI.
4: Baik, pendengar dan juga pemirsa, salam jumpa untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026. Tentunya dalam program acara GMP Gerakan Membangun Papua, Sekorwil 1, Nusantara 1, Papua. Dan tentunya hari ini RRI Merauke yang akan hadirkan untuk dialog GMP dengan topik pembahasan kita adalah Waspada El Nino, Strategi Menghadapi Kekeringan dan juga Krisis Air. Tentunya juga kami ingin menyapa semua pendengar yang ada di RRI Jayapura, Serui, Biak, Nabire, Wamena, dan juga Nabire serta Bovendigul Sekorwil 1 Nusantara 1 Papua. Semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentu bisa mengikuti seluruh dialog untuk pagi hari ini Gerakan Membangun Papua. Baik, saya sapa dulu di studio podcast RRI Merauke untuk pagi hari ini sudah hadir. Baik, dan saya menyapa yang pertama ya, selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Bapak Andreas Roson, SIPMAP. Apa kabar nih Pak untuk hari ini, sehat?
5: Sehat.
4: Luar biasa, terima kasih sudah hadir ya untuk pagi hari ini. Lalu juga ada forecaster Staklim Papua Selatan, ada Ibu Asih Arum Bestari STR. Iya, kita jumpa untuk hari ini ya, terima kasih untuk kehadirannya. Lalu juga dari gabungan kelompok tani Gapoktan ada Bapak Sowimin. Selamat pagi Pak.
6: Pagi.
4: Baik, oke, kita akan membahas terkait dengan topik hari ini ya, yaitu waspada El Nino, strategi dan cara menghadapi kekeringan serta krisis air. Tentunya juga nanti kita akan mengundang semua pendengar dan juga pemirsa yang ada di wilayah Korwil Nusantara 1 Papua untuk bisa bergabung bersama kami melalui SMS dan juga WhatsApp di 0852 75 11 2433. Sekali lagi 0852 75 11 2433. Oke, baik, kita awali dengan dari Mbak Asih dulu nih ya. Oke, kita lebih ke definisi dan pengertian daripada El Nino itu sendiri ya. Kemudian juga bagaimana kondisi El Nino tahun ini serta pengaruhnya ya, dampaknya untuk kita yang ada di wilayah Papua Selatan. Oke, izin mungkin bisa langsung duluan Mbak Asih nih ya. Oke, baik Mbak Asih, mungkin bisa langsung pakai mic-nya. Baik, iya, silakan.
7: Selamat pagi. Jadi mengenai El Nino itu sendiri sepertinya cukup menjadi topik yang cukup mencuat akhir-akhir ini, karena El Nino aktif berbarengan dengan musim kemarau yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk saat ini BMKG memprediksi El Nino berada pada kategori kuat untuk selama 2026. Kita perkirakan dari bulan Juli, September hingga Oktober. Untuk kategori berikutnya kemungkinan akan kita update setelah ada prediksi baru. Okay. Untuk El Nino itu sendiri, El Nino itu adalah sebuah masa air hangat yang terdapat di wilayah Pasifik Tengah dan Pasifik Timur, yang mana ketika masa hangat ini aktif, itu mempengaruhi iklim dan musim di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Pengaruhinya adalah dengan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia Timur khususnya. Dan ketika El Nino ini aktif berbarengan dengan musim kemarau, maka otomatis akan meningkatkan kecenderungan musim kemarau yang lebih kering daripada biasanya.
4: Oke, okay, itu terkait dengan pengertiannya ya. Dan tentunya ada beberapa periode ya yang bisa kita alami khususnya di wilayah Papua Selatan. Baik, mungkin secara ciri khas daripada El Nino ini sendiri ya, tanda-tandanya dan juga tentu menjadi edukasi bagi semua masyarakat khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan yang seperti apa nih?
7: Ya, El Nino itu kalau dari kita BMKG men-share informasi. Jadi El Nino itu bisa dilihat dari peta secara spasial. Kita bisa melihat suhu udara, suhu sea surface temperature atau suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Timur dan Pasifik Tengah itu menghangat, dan di wilayah Pasifik kita sebutnya El Nino 34 di wilayah itu menghangat, dan di wilayah Pasifik Samudra Pasifik dekat Pulau Papua Nugini agak dingin. Dan wilayah dan arah angin, gerakan angin bergerak dari arah baratan, dari arah timur ke barat, itu semua mempengaruhi dan menjadi pendukung adanya El Nino aktif itu sendiri.
4: Oke, okay, baik. Nah, secara mungkin kategori kelompoknya ada nggak sih untuk El Nino ini atau mungkin sama rata nih?
7: Ada kategori El Nino itu dari
4: permisi. Oke, silakan.
7: Iya. Jadi El Nino itu sendiri ada kategori beberapa poin-poin. Jadi mulai dari El Nino itu dikatakan mulai aktif itu berada pada kategori netral, kemudian lemah hingga kuat. Ada juga ketika nilainya juga bisa negatif seperti okay. itu, tapi untuk menjadi lebih sering kita jadi perhatian ketika El Nino itu udah mulai dari kategori netral ke lemah hingga kuat seperti itu. Yang sekarang ini El Nino-nya dalam kategori kuat, tentu saja itu menjadi salah satu perhatian khusus bagi kami BMKG karena berbarengan dengan adanya musim kemarau ini.
4: Oke, okay, baik. Jadi ada pengelompokannya juga ya. Dan ini kita di wilayah Papua Selatan sedang mengalami yang kategorinya cukup kuat ya. Dan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi atau mungkin baru tahun ini?
7: Untuk tahun sebelumnya itu sekitar tahun 2015-2019 kita mungkin di wilayah Papua Selatan cukup ingat kondisinya. Di situ Papua Selatan mengalami El Nino kuat juga dan berbarengan dengan musim kemarau. Efeknya bisa sampai yang kekeringan dan musim kemarau yang cukup panjang.
4: Oke.
7: Okay. Kekeringannya cukup berdampak pada kondisi di wilayah Papua Selatan.
4: Baik. Nah, ini kalau berdasarkan pengelompokannya ya, kita juga ingin ketahui wilayah mana yang paling berdampak ya, khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan, dan tentunya ini juga menjadi salah satu bentuk edukasi dan juga memberikan sosialisasi nih kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah Papua Selatan. Ya, silakan Mbak Asing.
3: Ya, untuk dari kami sendiri, BMKG itu secara kontinu selalu mengeluarkan produk-produk informasi iklim dan cuaca. Masyarakat bisa ketika mencari informasi mengenai hal tersebut, masyarakat bisa langsung mengakses sosial media kami, Info Iklim Papua Selatan, atau bisa langsung ke kantor kami di kantor BMKG di Tanah Miring.
4: Oke. Okay.
3: Dan untuk beberapa produk itu sendiri kami share secara kontinu, bisa secara kontinu kepada masyarakat agar diharapkan masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Untuk sekarang yang bisa kami himbau kepada masyarakat adalah lebih bijak lagi untuk kayak melakukan biasa di Papua Selatan itu melakukan pembukaan lahan dan sebagainya, karena kondisi sekarang hujan intensitasnya sedang rendah.
4: Okay.
3: Sebaiknya lebih bijaksana ketika membersihkan lahan atau membuka lahan baru dengan cara pembakaran seperti itu, dan lebih bijak lagi dalam penggunaan air, karena seperti kita ketahui di Merauke sendiri untuk wilayah pertanian kita melakukan seperti penampungan air seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak ada sungai yang untuk sungai yang mengalir seperti itu kan kita tidak pakai seperti itu. Di sini kita menggunakan waduk, lebih bijaksana dalam menggunakan hal seperti itu. Dan jika ada informasi atau butuh penjelasan yang lebih jelas dan akurat serta tidak simpang siur, sebaiknya langsung ke kantor kami atau menghubungi kami di sosial media, baik di Facebook, Instagram, dan atau nomor telepon kami.
4: Oke, baik. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asi ya. Yang tentunya ini menjadi nilai plus buat kita mengetahui lebih jauh fenomena El Nino itu sendiri ya. Oke, kita ke Bapak. Iya, Bapak Andreas ya. Oke, dan ini tentunya dari informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asi, kita ingin ketahui ya cara yang tentunya dilakukan oleh BPBD sendiri ya. Dalam hal ini tentunya ada beberapa strategi ataupun juga cara yang dilakukan. Dan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Asi, mungkin kita lebih dulu mengetahui ini ya, ketika risiko bencananya itu dari dampak El Nino ya, yang mana cukup lumayan tahun ini cukup kuat ya. Dan kita ingin ketahui pandangan dari BPBD sendiri ya untuk wilayah Papua Selatan ini ya, berdasarkan data pengalaman tahun-tahun sebelumnya juga. Oke, silakan Pak.
5: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kita lihat yang sudah dijelaskan tadi dari BMKG bahwa fenomena iklim global El Nino telah tiba di ambang pintu di daerah Papua Selatan sebagai beranda terdepan di kabupaten kita, di Kabupaten Merauke. Kita lihat bahwa karakteristik geografis yang unik berupa hamparan savana luas di lahan pertanian basah, kondisi ini menjadikan wilayah kita sangat rentan terhadap pergeseran iklim secara ekstrim. Nah, kami BPBD sebagai melaksanakan tupoksi kami adalah tentang keselamatan kebencanaan. Nah, di samping itu memandang bahwa ancaman El Nino tahun ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
4: Oke.
5: Tetapi dibutuhkan ketangguhan, kesiapsiagaan penuh dan ditindakan mitigasi yang radikal dari seluruh lintas sektor. Nah, untuk melindungi masyarakat di ketahanan pangan dan ekosistem di area di Kabupaten Merauke. Mm-hmm. Nah, langkah-langkah yang kami harus atasi yang apa yang dijelaskan tadi bahwa kami harus menyiapkan tersi, artinya posko, posko tanggap darurat apabila terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian kami juga menyiapkan armada tangki air kalau pada saat kekeringan, dan juga kita harus koordinasi lintas sektor apa-apa yang kita harus laksanakan di pada saat terjadi itu. Tetapi sebelum terjadi itu kita harus lebih koordinasi dulu di lintas sektor. Kenapa? Karena kalau misalkan terjadi baru kita bergerak akan tidak terlayani. Okay. Pada saat ini kami BPBD sudah, setelah kami mendengar bahwa ada semacam El Nino yang datang di Kabupaten Merauke, kami sudah berupaya untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, khususnya sosialisasi. Ada beberapa kampung yang kami sudah ke sana, termasuk di distrik Penjerai kami sudah sosialisasi di situ, terus distrik Muting, distrik Jagabok kami sudah sampaikan di situ terkait dengan akan terjadinya El Nino di tahun 2026. Nah, di samping itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak PDM apabila terjadi hal-hal yang nantinya akan terjadi El Nino itu. Kita sudah sampaikan ke sana dan sangat merespon terhadap itu. Mudah-mudahan ke depan kalau memang ini kami akan berjalan dengan baik. Kemudian juga terhadap koordinasi lintas sektor, memang kami di BPBD adalah komandonya. Nah, kami akan melaksanakan itu Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kami koordinasi dengan lintas sektor, misalnya BMKG, terus ketahanan pangan, kepolisian, terus TNI Polri, dan apa namanya, dinas sosial. Mungkin itu saja, Bu.
4: Oke, baik. Ini pandangan yang tentunya juga menjadi sarana untuk bisa menyelesaikan beberapa permasalahan ya. Tapi yang ingin saya ketahui juga ini terkait dengan pemetaan wilayahnya nih Pak ya, yang berdampak daripada fenomena El Nino khusus kita yang ada di Kabupaten Merauke ini sendiri. Kemudian juga fasilitas pendukung ya dari BPBD sendiri, yang mana ini berdasarkan pengalaman juga ya Pak ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Asih bahwa ini juga pernah terjadi. Ini seperti apa nih?
5: Iya, memang untuk kesiapan-kesiapan kami memang sudah kami antisipasi itu. Artinya bahwa yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kami akan siapkan armada tangki air itu. Tetapi kami data dulu, kira-kira di daerah-daerah mana yang memang terdampak. Nah, kami data, kalau memang memang harus dibantu ya kita bantu di situ. Tetapi semuanya itu tergantung di daerah yang daerahnya masing-masing, apakah memang harus dibantu atau tidak. Kemudian ulut alat bantu kami ada kan, sudah ada namanya KRWKJ risiko bencana, kita sudah laksanakan di tahun 2024. Kita sudah tahu pemetaannya bahwa ada titik-titik di situ, misalnya daerah-daerah yang memang sudah ditandai bahwa itu sudah merah. Nah, itu memang kita harus mendata di situ. Nah, seperti yang daerah di sini untuk kekeringan itu kan daerah Semangka Tanah Miring ke sana Kurik. Nah, itu memang masuk dalam kategori kalau misalnya berdampak tentang kekeringan. Nah, sehingga kami akan mendata ulang kira-kira kalau misalkan memang betul, kalau misalkan terdapat dampak ini nanti, kalau memang itu kita harus data ulang kembali masyarakat yang ada di situ.
4: Oke, dan tentunya juga berdasarkan pemetaan wilayah tersebut, terutama nih ya, wilayah-wilayah yang tentunya ini sangat berimbas kepada sektor katakanlah seperti pertanian ya, perkebunan dan lain sebagainya, yang nanti juga akan berpengaruh kepada stoknya kita sendiri ya, berkaitan dengan pangan. Oke, nanti kita juga akan membahasnya ya Pak ya. Baik, saya ke Bapak Soimin dulu nih ya. Oke, Pak Soimin selaku anggota gabungan kelompok tani juga ya, dan tentunya kita ingin ketahui nih Pak, Bapak aslinya dari wilayah mana ini?
6: Baik, selamat siang, saya untuk pendengar RRI dan pemirsa, selamat siang, nama saya Soimin, saya dari Kampung Kumbe.
4: Kampung Kumbe ya?
6: Kampung Kumbe, okay. Distrik Malin, kebetulan saya petani dan kebetulan juga saya sebagai ketua Gapoktan. Gapoktan itu gabungan kelompok tani yang ada di Kampung Kumbe.
4: Iya, berarti di wilayah Kumbe ya?
6: Iya.
4: Iya, dan pasti juga Bapak sudah lumayan lama ya tinggal di wilayah Kumbe ya?
6: Lama.
4: Oke, sudah menjadi masyarakat juga di sana ya?
6: Iya.
4: Yang pasti. Iya, dan kita ingin ketahui untuk masyarakat yang khusus yang tinggal atau mendiami wilayah Kumbe dia ya, paling banyak profesinya yang paling dominan juga petani?
6: Petani.
4: Baik, dan ini tanaman, jenis tanaman yang biasanya ditanami nih ya oleh petani, apakah hanya padi atau juga mungkin ada jenis komoditas yang lain?
6: Kebetulan kami di Kampung Kumbe, karena kampung pesisir, dan kalau untuk air untuk kebutuhan keluarga itu masih terjamin, masih aman. Tetapi untuk tanaman terutama padi, memang kami sudah masuk kekeringan. Jadi kami sudah berusaha juga karena ada ratusan hektar yang kehabisan air, karena memang kan di rata-rata di wilayah Papua ini tidak ada mata air, tidak kayak di Pulau Jawa atau di bagian barat. Jadi kita andalkan dari air hujan yang tertampung di galian-galian itu. Tapi ada rawa-rawa besar yang air masih ada. Jadi untuk mengantisipasi itu, selama debit air di rawa besar, karena kami bertetangga dengan kampung sebelah, Kampung Kaiburse, di situ ada rawa besar, kami juga sudah sampaikan meminta ke pemilik ulayat untuk membuka air diarahkan ke sawah kami. sawah masyarakat di Kampung Kumbe. Dan itu kami meminta bantuan ke Kepala Dinas Pertanian dan ditanggapi langsung oleh Kepala Bidang PSP Ibu Yuli Payunglangi dan menyuratlah ke BWS. Jadi kami dibantu eksapator untuk membuka jalan air supaya tanaman kami yang di musim tanam kedua ini bisa berhasil.
4: Oke, baik. Jadi ini juga cara yang sudah dilakukan ya.
6: Iya.
4: Ini tentunya secara kontinu ya, terus menerus juga ya Pak ya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dampak dari fenomena El Nino seperti itu juga ya.
6: Iya.
4: Oke, baik. Dan untuk saat ini, khususnya untuk masyarakat yang ada di Kampung Kumbe ya, kondisi sawahnya seperti apa dan apakah sudah menanam atau seperti informasi yang mungkin kita bisa dapatkan juga ini, apa mungkin sudah panen atau baru nanam?
6: Nah, ini yang musim tanam kedua itu sudah selesai panen.
4: Oke.
6: Jadi kami masuk di musim tanam ketiga.
4: Sekarang ini ya?
6: Musim tanam ketiga, tapi karena kalau kami, pengertian kami yang petani ini kan orang-orang awam, jadi itu kemarau panjang.
4: Okay.
6: Jadi kemarau panjang ya, kami bahasa mungkin ya El Nino tadi, dengan antisipasi tadi, tetapi memang kami terdampak itu ada sekitar hampir 600-an hektar itu kekurangan air.
4: Baik, nah ini informasi yang Bapak sampaikan bahwa sangat berdampak ya, tentunya berpengaruh juga dengan hasil panennya ya. Nah ini bisa juga kita dapatkan informasinya gimana nih untuk hasil panen tahun ini, apakah sama rata atau malah berkurang ini Pak?
6: Nah, kalau untuk padi yang MT1 kemarin karena ada serangan penyakit, karena ada serangan penyakit itu juga agak menurun sedikit, dan di MT2 ini normal. Tapi memasuki MT3 yang padi berumur mungkin 1 bulan 15 hari ini kami belum bisa prediksi.
4: Oke.
6: Kalau mungkin ada hujan atau bagaimana, kami bisa berharap itu panen. Tapi kalau tidak, kami tetap akan meminta ke pemerintah daerah untuk mencarikan solusi. Yang rawa-rawa masih ada airnya, di debit air kita buka supaya mengairi ke sawah-sawah kami supaya produksi kami bisa bertahan, dan untuk apa ya, swasembada pangan di Kabupaten Merauke ini, karena kita ini kan termasuk sudah swasembada. Betul. Cuma ini kan tergendala El Nino. Terus di Kumbe itu ada 3 komoditi besar. Nah, kebetulan kami juga ada komoditi kedelai.
4: Oh, yeah.
6: Kedelai itu baru masuk kemarin, itu binaan TNI Angkatan Laut, tetapi itu aman.
4: Karena aman,
6: kedelai
4: ya.
6: Ini tidak terlalu apa air, tidak terlalu memakai air. Terus dengan hortikultura itu palawija. Kalau palawija itu aman karena di Kumbe itu ada sumur-sumur yang bisa digali, itu 4 meter sudah keluar air, tapi debitnya tidak banyak. Tapi kalau untuk mengairi palawija bisa, untuk sayur mayur yang kita pasok ke Kota Merauke ini.
4: Baik, nah ini mungkin jadi perbandingan Pak terkait dengan hasil panen ya dari fenomena kemarau panjang atau El Nino ini dengan mungkin kondisi yang normal. Ini perbandingannya gimana Pak biasanya dari pengalaman-pengalaman?
6: Kalau biasanya itu kalau misalnya ini memang betul-betul kemarau panjang dan El Nino itu sampai di bulan tadi yang Ibu sampaikan sampai bulan 11, kita sudah tidak bisa apa-apa tuh untuk padi.
4: Okay.
6: Untuk padi. Karena memang air kering. Nah, sebagian sudah kering benar, sudah kering sekali. Tapi kalau untuk palawija kami masih bisa usaha. Tapi kalau untuk padi ya mungkin 50% gagal kayaknya.
4: Oke, okay. Untuk mengantisipasi itu pasti juga ada cara yang dilakukan ya. Dari Bapak sendiri sebagai Ketua Gapoktan bersama anggota dan juga tentunya aparat kampung dan semua stakeholder nih, untuk bagaimana cara yang dilakukan untuk mengantisipasi ya, sehingga mungkin untuk komoditas padi yang Bapak sampaikan tadi cukup lumayan menurun ya hasil panennya, tapi untuk komoditas yang lain ini tidak terlalu berdampak. Nah biasanya seperti apa nih, apakah ada perbandingan untuk komoditasnya yang ditanam berbeda, atau mungkin pemilihan jenisnya komoditas ini juga berpengaruh seperti apa nih Pak?
6: Kalau kami petani memang ada padi-padi yang umurnya di atas 100 hari. Tapi karena ini kita tahu ini kemarau panjang itu banyak yang tanam yang padi yang usianya pendek, 80 hari, 90 hari panen, itu untuk ya untuk menanggulangi ini. Terus kami juga dengan teman-teman kelompok tani biasanya ini taruh mesin besar-besar di pinggir kali Kumbe, itu kita untuk ngunjal air, bahasa kita tuh ngunjal. Nah, nanti kita tampung di galian-galian baru kita kasih masuk ke sawah. Selama kali itu belum asin. Tetapi biasanya kalau panas begini di bulan-bulan 8 sudah asin. Tetapi kalau cuaca stabil sampai bulan 9 belum asin, jadi masih aman. Tapi kami sudah berusaha untuk mendatang menyimpan air itu di galian-galian yang pemerintah buat.
4: Baik, ini tentunya juga cara-cara terbaik ya yang dilakukan oleh Gampong Tani sendiri untuk bagaimana pasokan daripada komoditas pangan terutama dari sektor pertanian tetap terjaga. Tentu untuk masyarakat yang ada di Kumbe dan juga untuk penjualannya ya Pak ya, yang mana ini juga menunjang ekonomi ya. Oke. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan Bapak Sumino ya, dan tentunya kita masih memberikan juga kesempatan kepada semua pendengar dan juga pemirsa. Ada yang berada di wilayah Jayapura, kemudian Serui, Biak, Nabire, kemudian Wamena dan Bovendigo, Anda mungkin juga ingin berinteraksi bersama kami RRI Merauke untuk pagi hari ini, Anda boleh langsung menggunakan jalur SMS dan juga WhatsApp di 0852 75112433, tentunya berkaitan dengan fenomena El Nino. Mungkin saja Anda juga mengalami hal yang sama untuk wilayah Papua lainnya, dan siapa tahu ada beberapa strategi atau masukan yang bisa menjadi juga nih ya cara terbaik buat kami yang ada di wilayah Papua Selatan. Anda bisa nanti berinteraksi bersama kami untuk pagi hari ini. Baik, sebelum nanti kita akan lanjutkan ya dialog GMT Gerakan Membangun Papua untuk pagi hari ini, tentunya kita masih punya tiga narasumber ya. Ya, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
8: 22,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada

0: Sesekali, jazz lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
5: Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life.
1: Ya, baik, kita masih dalam program acara Genting Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari ini langsung dari RRI Merauke, dan juga topik pembahasan kita masih berkait dengan waspada El Nino, strategi untuk menghadapi kekeringan dan juga krisis air. Dan kita masih punya 3 narasumber untuk pagi hari ini ya. Ya, saya ke Bapak Andarias lebih dulu nih ya, sebelum nanti kita lanjutkan ke Ibu Asih dari Forecaster Stalklim Papua Selatan, dan juga Bapak Soyemin dari Gapoktan. Baik, ini terkait dengan fenomena El Nino dan juga lebih kepada beberapa, mungkin katakanlah bencana selain daripada bencana yang kita fokuskan bahas untuk hari ini juga, yaitu kekeringan dan juga stok air nih ya. Ada juga pasti bencana yang bisa ditimbulkan daripada fenomena El Nino ini yang bisa menjadi edukasi bagi semua masyarakat. Silakan nih Pak.
2: Baik, terima kasih. Memang di pada saat El Nino ini kita sudah ada berbagai macam bencana yang akan diakibatkan, terutama yang kekeringan. Karena kita tahu bahwa Merauke ini kan daerah pasang surut. Nah, kalau misalkan terjadi El Nino, otomatis air yang masuk di kota Merauke kebanyakan air asin. Nah, sehingga akan berdampak kepada masyarakat-masyarakat yang ada di kota Merauke, akan kekurangan air bersih. Nah, di samping itu juga kalau misalkan sudah terjadi El Nino ini, akan berdampak terhadap kebakaran hutan.
1: Okay.
2: Kebakaran hutan, ya otomatis daerah-daerah yang muting, terus daerah wasuk ke sana, itu sangat rawan untuk kebakaran. Nah, terus untuk yang sudah jelaskan tadi bahwa memang kekeringan agak panjang, dan itu sangat intensitas air itu akan berkurang drastis sekitar berapa persen akan berkurangnya, sehingga ya mau tidak mau kita harus antisipasi sebelumnya. Yang pertama adalah yang sudah dikatakan tadi bahwa kita harus menyiapkan armada-armada dan koordinasi lintas sektor ke berbagai yang masuk dalam kelompok tersi. Nah, terus yang berikutnya juga kita harus mendata yang daerah-daerah yang memang daerah yang rentan terhadap kekeringan. Kami sudah mengadakan sosialisasi juga kepada masyarakat agar jangan membakar hutan sembarangan. Okay. Karena kita tahu bahwa daerah kita kan sangat rawan untuk kebakaran. Salah sedikit saja disulut api langsung kebakaran lebih luas, dan itu sangat mengganggu terhadap ISPA untuk pernapasan kita tah di Kabupaten Merauke. Nah, kemudian juga masyarakat yang sifatnya bertani, dan ini biasanya juga tidak terlalu peduli terhadap lingkungan, sehingga biasa kadang-kadang membuang sampah sembarangan. Nah, itu mengakibatkan kekurangan air.
1: Okay.
2: Nah, begitu. Terus daerah-daerah lokasi juga ke sana. Kita kan sekarang sudah ada pengairan yang istilahnya tutup buka. Nah, itu yang kita harus jaga. Nanti kita koordinasi dengan dinas terkait, kira-kira apa yang kita harus berbuat untuk mengantisipasi dampak El Nino ini. Mungkin saya, Bu. Terima kasih.
1: Baik, okay. Dan tentunya juga kita ingin ketahui mekanisme ya daripada mitigasi bencana ketika terjadi, katakanlah dari beberapa bencana yang tadi sudah Bapak sampaikan, terutama untuk kita punya permasalahan hari ini ya. Jadi topik pembahasannya adalah untuk bisa mengatasi krisis air ya, dari kekeringan itu sendiri ini seperti apa, lalu juga sinergitas dengan beberapa pihak lain atau katakanlah dari OPD lain ya, yang turut juga membantu sehingga permasalahan tersebut sama-sama bisa dicari solusinya. Ini ya. Gimana, Pak?
2: Bagaimana, Bu?
1: Ya, silakan. Terkait dengan mekanismenya nih ya, jika ya. Mungkin terjadi ya, katakanlah mungkin bencana seperti bencana kebakaran hutan, ataupun juga mungkin kekeringan seperti topik kita hari ini nih ya, dan ini cara yang dilakukan juga pastinya bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk membantu nih ya, tidak sendiri dari BPBD. Nah ini seperti apa nih, Pak?
2: Okay. Ya ini yang saya bilang tadi, harus kita koordinasi lintas sektor. Kalau misalkan kebakaran hutan, kita harus koordinasi dengan kehutanan dan lingkungan hidup.
1: Okay.
2: Kita harus koordinasi dengan itu. Terus untuk kekeringannya, kita harus koordinasi dengan PAM. Mm. Kan, karena ada penampungannya dia. Nah, kami di BPD memang kami memiliki sumur, hanya kami mengandalkan waduk-waduk yang ada. Tetapi untuk air bersih ya kami berkoordinasi dengan pihak PAM supaya disiapkan, kami siapkan armadanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang terdampak. Begitu.
1: Oke, okay, baik. Sejauh ini Pak, mungkin dari dampak fenomena apakah masih boleh dibilang walaupun tadi informasi dari Ibu Asih ya bahwa cukup kuat, tapi kondisi yang bisa kita juga rasakan masyarakat di wilayah Papua Selatan ini seperti apa nih Pak? Apakah masih bisa terkontrol dengan baik atau pasti juga ada informasi yang ingin disampaikan sekaligus dalam dialog kita pagi hari ini kepada masyarakat yang ada di boleh dibilang beberapa tempat-tempat yang rawan juga nih kondisinya seperti apa nih Pak?
2: Ya kalau kita lihat kondisi sekarang memang masih masih bisa terkendali. Mm-hmm. Artinya belum ada laporan dari masyarakat bahwa kami sudah kekeringan. Tetapi ya itulah, kita harus menjaga. Artinya bahwa pada dasarnya kita jalan itu kita menanyakan ke masyarakat dan masyarakat bilang masih terkendali untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya karena adanya rencana El Nino ini, ya kita memang waspada. Tetap kita waspada terhadap bencana-bencana yang akan datang. Karena yang jelas bahwa kalau misalkan terjadi El Nino berkepanjangan, otomatis bahwa kekeringan juga akan berkepanjangan dan ya air bersih tidak ada. Nah, itu yang kita masih kami terkendala di penampungan.
1: Okay.
2: Tetapi kami sudah menyampaikan juga di masyarakat bahwa kalau misalkan hal-hal ini yang terjadi, ya paling tidak bagaimana menara air hujan supaya disimpan untuk menghadapi itu, terus bikin sumur yang istilahnya rumah tangga lah untuk bisa mencukupi kehidupan misalnya daerah-daerah yang memang ada air bersihnya. Tetapi kalau memang daerah-daerah yang memang tidak ada air bersihnya, hanya mengandalkan air tangki dari membeli, ya itulah kita harusnya dibantu, tetapi harus kita data apakah memang betul mau dibantu atau memang masih bersedia untuk dia ambil dari pembeli begitu.
1: Baik, nah kalau dari program nih Pak, dari BPBD sendiri mungkin ada juga program-program yang mana mungkin menggandeng masyarakat di kampung atau mungkin juga menggandeng pihak instansi pendidikan dalam hal sosialisasi atau juga edukasinya, ini seperti apa nih Pak sepanjang juga program yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya?
2: Memang di tahun 2006 kami ada beberapa program. Yang pertama adalah stok untuk menghadapi El Nino ini, misalnya logistik. Nanti kita lihat kira-kira daerah mana yang kita bisa bantu sesuai dengan laporan dari masyarakat, kita sudah persiapkan. Terus untuk yang kedua, kami selalu patroli untuk hutan, kekeringan, ada sudah memang kita sudah programkan itu. Yang ketiga adalah sosialisasi tentang dampak untuk El Nino ini sesuai dengan rilis dari BMKG.
1: Oke, baik. Dan tentunya ini program berjalan terus nih ya Pak ya, secara kontinu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Kita ke Ibu Asih nih ya. Ya, ini juga pastinya informasi kepada masyarakat ya, yang boleh dikatakan akurat juga ya, sehingga masyarakat tidak boleh dibilang kena hoax ataupun juga informasi bohong nih ya, karena dari informasi tersebut juga bisa menjadi edukasi untuk mitigasi bencana dari keluarga nih ya. Oke, nah ini kira-kira boleh dibagikan juga ya kepada masyarakat dari BMKG sendiri, link resmi yang juga masyarakat bisa dapatkan ataupun juga share ya. Nah, ini silakan Mbak Asih.
3: Baik, dari kami BMKG setiap 10 dasar harian itu kami mengupdate produk kami di medsos, Instagram info iklim Papsel namanya, ada juga Facebooknya, bisa di search aja, tinggal cari info iklim Papsel, masyarakat akan menemukan informasi terupdate, karena kita yang kita informasikan hari ini itu ketika sudah update, maka informasi sebelumnya itu otomatis sudah tidak berlaku lagi. Jadi masyarakat secara kontinu mengakses informasi dari kami. Untuk WA juga kami mempunyai grup-grup dengan Babinsa dan lain sebagainya. Kami biasa secara kontinu juga membagikan seperti informasi hari tanpa hujan atau perkiraan curah hujan per 10 hari. Juga setiap hari kami membagikan analisa curah hujan satu hari sebelumnya, seperti itu. Jadi diharapkan untuk masyarakat, tidak hanya petani, informasi kami sangat bermanfaat untuk semua khalayak, baik misalnya untuk pengendara transportasi darat jarak jauh juga. Kami bisa menginformasikan misalnya akan ke Muting atau misalnya ke Asiki, apakah akan hujan di rute-rute yang akan dilewati, kami juga memberikan informasi. Jadi gunakanlah informasi kami, apapun kebutuhan masyarakat, kami siap melayani. Ketika ada pertanyaan atau kurang jelas, mungkin ada kebutuhan yang lebih spesifik, bisa langsung datang ke kantor kami di Tanah Miring, lebih tepatnya di samping Makorem sebelum Tugu Murdani, bisa mendatangi kami di sana.
1: Oke, ini walaupun tempatnya di wilayah Tanah Miring yang mana juga sangat dekat dengan sektor ataupun juga wilayah yang mana lebih dominan profesinya petani, tapi pasti juga ada link khusus nih ya, apakah juga ini sering juga di-share terkait dengan bidang atau profesi yang sangat berpengaruh terhadap iklim nih. Ini gimana, pada prioritasnya juga atau gimana nih?
3: Ada untuk, jadi kami BMKG di sini ada dua, dari stasiun meteorologi dan kami sendiri stasiun klimatologi, mengkhususkan atau lebih banyak melayani untuk bidang pertanian dan sebagainya.
4: Untuk informasi tersebut kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi, terutama untuk perkiraan curah hujan dasarian, dan yang paling penting mungkin sekarang perlu diberi perhatian adalah informasi dari kami hari tanpa hujan berturut-turut, karena untuk kami sudah memberikan beberapa peringatan dini, kami mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis, yang mana itu menjadi patokan, bisa juga menjadi patokan untuk instansi terkait untuk daerah-daerah atau titik-titik tertentu yang sudah di situ mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. Seperti contohnya sekarang untuk dasar yang terakhir itu kami men-share informasi hari tanpa hujan terpanjang kategori menengah sepanjang 11 hingga 20 hari tanpa hujan di daerah Okaba. Seperti itu, kami harap informasi-informasi spesifik seperti itu juga membantu stakeholder atau instansi terkait untuk mengambil kebijakan dari informasi yang kami berikan.
1: Oke, yang tentunya kalaupun informasinya langsung dari link resmi BMKG atau otomatis informasi tersebut benar ya, sehingga ini juga menjadi sebuah pedoman yang baik kepada semua masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu ya. Oke, kita ke Bapak Soimin dulu nih Pak, selaku petani dan juga ketua Gapoktan ya untuk wilayah Kumbe. Nah, ini mungkin berdasarkan situasi yang terupdate saat ini atau yang terkini saat ini yang paling dibutuhkan oleh petani di wilayah Kumbe dan juga bisa menjadi sebuah informasi baik juga ya kepada pihak-pihak tertentu dalam hal ini mungkin pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
5: Silakan. Baik, terima kasih. Kalau petani ini kan dari galian tadi ya. Jadi kami mohon pada pemerintah galian-galian yang belum direhab itu mohon direhab. Terus ada yang perlu galian baru tolong dibuat untuk jalan air kami. Tapi kami juga ada program bantuan dari Kementerian PU mulai melalui sumber daya air di sini BWS di BWS Papua. Ada sumur bor itu yang kedalamannya sampai 100-an meter. Itu sudah ada di uji coba itu di Kampung Kumbe, di Salor, di Kuri 3, di Muram, di sebelah sini, di Urum. Itu bermanfaat, cuma jumlahnya yang kurang. Jadi kami mohon juga dari Kementerian PU, mudah-mudahan bisa ditambah. Kalau musim kering begini, air untuk mengairi sawah kami tetap berjalan. Karena yang di Kumbe itu ada satu, itu bisa mengairi sekitar, kalau palawija bisa sampai 2-3 hektar. Nah, itu sudah, tapi belum begitu maksimal karena baru dibuat, itu baru diuji coba. Satu bulan kemarin sudah beroperasi, tapi bagus, padi bisa. Jadi kami mohon itu, terutama petani itu di saluran untuk rehab galian itu, rehab galian. Terus galian yang belum, saluran-saluran yang belum ada, tolong dibuat untuk membuka jalan air ke sawah.
1: Baik, itu tentunya menjadi harapan ya dari iya. Bapak sendiri selaku ketua Gapoktan sendiri ya di wilayah Kumbe. Nah, kalau untuk mungkin internal ya petani di Kumbe dan juga mungkin aparat di Kampung Kumbe sendiri nih ya, untuk kerjasamanya selama ini ketika mungkin ya bantuan agak lambat atau bahkan juga mungkin dalam hal untuk bertani dan lain sebagainya ini boleh dikatakan sangat berdampak dari fenomena tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan seperti apa nih? Kalau dari masyarakat di kampung sendiri, Kampung Kumbe.
5: Kami masih pakai sistem yang lama. Okay. Biasanya kita ini musyawarah, rapat, air di mana yang tersendat di mana, nanti kita kerja bakti, gotong royong kita buka. Itu masih ada. Tapi karena air ini kan memang debit kita ini kan cuma dari atas, dari hujan. Jadi ya usaha kami sebatas itu. Tapi kalau debit air sudah berkurang ya terpaksa luas lahan yang kami kurangi. Biasanya kan Kumbe itu ada lahan baku itu 1380 hektar. Itu lahan baku, itu masuk LBS itu. Jadi sudah terdata itu lahan di kabupaten ini. Nah, terus ada lahan baru itu sekitar 500-an hektar, hampir 2000 hektar. Nah, andalan kami itu sebenarnya dari Kalikum. Kalikum itu air tawarnya dari Bayau. Pokoknya Kalikum ke atas. Tapi kalau El Nino begini, jelas debit air dari atas berkurang, jadi air pasang naik. Itu biasanya yang masuk ke galian-galian kami itu sudah mulai asin. Sudah jadi ya satu-satunya jalan kita biasanya gotong royong, kita kumpulkan mesin-mesin yang berkekuatan besar untuk menampung air di galian-galian untuk panen. Cuma memang tahun ini kayaknya dikurangi, banyak yang berkurang dari luas lahan, luas tanam itu.
1: Baik, dan untuk fasilitasnya apakah cukup nih Pak untuk yang menunjang terutama untuk memasok air ketika ada hujan dan lain sebagainya seperti apa nih?
5: Saya kira kalau sekarang di Merauke itu untuk Alsintan alat pertanian itu tidak susah. Mungkin ini gambaran saya untuk Kampung Kumbe ya, untuk Kampung Kumbe itu tidak susah. Biasanya kalau kita ada kesusahan kita menghadap ke Dinas Pertanian, kita minta bantuan, pasti dikirim. Pokoknya untuk padi, untuk palawija, dikirim. Biasanya kalau tersedia alatnya, Alsintan itu ada di UPT yang di dekat Wasur sana. Nah, itu pasti hari ini telepon, besok bisa diambil. Itu dari Dinas Pertanian, dari pemerintah setempat, sangat tanggap. Sangat tanggap dan sangat tanggap.
1: Baik, artinya berarti tinggal koordinasi dan komunikasi saja nih ya Pak ya, ya sehingga semua bisa lancar. Tapi berkaitan dengan pendapatan ini Pak, apakah juga sangat berpengaruh juga nih Pak?
5: Ya jelas berpengaruh. Kalau tanam, biasanya tanam kita satu orang itu ada yang 3 hektar, 4 hektar, ada yang mungkin yang ada sampai 5 hektar lebih. Tapi dengan situasi yang sekarang pasti kita berpikir ulang. Paling banyak ya kita 2-3 hektar lah. Karena El Nino tadi, karena kan debit air saja yang dikaitkan.
1: Oke, baik. Tentu ini menjadi referensi juga bagi kita semuanya ya, pihak-pihak terkait untuk mengetahui kondisi, dan yang paling berdampak adalah petani kita yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dan mudah-mudahan dengan adanya dialog kita untuk hari ini juga, tentu ini akan menjadi pedoman yang baik bagi semua pihak, dalam hal ini pemerintah juga ya, untuk bagaimana mengambil langkah terbaik sehingga fenomena ini boleh ada ataupun kita alami, tapi solusinya juga ada seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran dari ketiga narasumber untuk pagi hari ini dalam program GMP Gerakan Membangun Papua. Iya, sekali lagi kepada Bapak Andreas Roson SIP MAP selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana dari BPBD Kabupaten Merauke, tentunya juga sehat dan juga pastinya kami selalu memberikan motivasi juga ya, selamat memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Iya, dan juga ada Ibu Asti Harun Bestari STR dari Forecaster Staklim Papua Selatan, terima kasih untuk kehadirannya. Baik, dan juga selamat untuk melayani semua masyarakat ya dalam hal informasi terbaru. Dan juga Bapak Soimin selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani ya, dan tentunya juga salam buat masyarakat semua yang ada di Kampung Kumbe, dan semoga hasil panennya meningkat ya walaupun ada fenomena ini seperti itu Pak. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk hari ini GMP Gerakan Membangun Papua dari RRI Merauke. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berbeda dengan topik yang berbeda pula. Dan selamat pagi.
6: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Izakat BK, Izakat KI, satu hati, satu tujuh, satu hati, satu
7: teman-teman dari Jayapura, teman-teman ya. 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Bri Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
2: Lihat-lihat yang FYP tuh.
1: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
2: Hei, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
1: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
2: Bagaimana?
1: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
2: Oh, begitu kah?

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti bersama, sudah kami hadirkan siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua yang selalu hadir setiap hari Kamis. Dan untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 sebagai pelaksana, dan sudah kami relay siaran GMP-nya dari RRI Merauke. Nanti Anda bisa dengarkan kembali siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP setiap hari Kamis tentunya di waktu dan juga gelombang yang sama, hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11 lewat 4 menit.

Time juga sih hari ini, cuman ada kegiatan arisan DWP ya. Dan sekaligus saya pamit undur diri, nanti selepas saya ada Mbak Ida Susilowati yang temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.

0: kira bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Jis, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Ay, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok terasa yang sah kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau terasa pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin Saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia kuaturan.
1: Oh, kok ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Ya, bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya kerugian materi karena rumah dan harta benda lain hangus terbakar, namun juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Simak dan ikutilah langkah-langkah ini. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah. Memeriksa kabel listrik rumah. Dan jangan membakar sampah di sekitar rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengaman jika terjadi kebakaran. Siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan suara saya baru saja mengudara tadi selepas rekan Siti Rahmawati dan Mbak Dea sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati aktivitas santai, aktivitas siang. Kita akan jelang pukul 13 siang dalam Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tanda Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. They do deserve to be back on 11 terms, and that

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: It's unbelievable. Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
2: Not an easy one, but at least was short.
3: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: All good in the end.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga komite wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo.

0: era penegakan hukum yang terbuka, kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
1: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: terus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Toro. Olmo. Pedro Toro.
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres,

Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selepas warta berita dari Pro3 Jakarta dalam warta berita olahraga, kini kembali lagi Anda ditemani oleh program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura yang terus menemani Anda, dan bersama saya Mbak Ida yang masih tetap setia menemani Anda sampai jelang pukul 18 malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mau liburan ke luar negeri, umroh, studi, atau perjalanan bisnis? Kantor Imigrasi Jayapura menghadirkan paspor ceria, layanan imigrasi yang lebih dekat dan lebih mudah untuk masyarakat. Datang langsung pada kegiatan Car Free Day di Jembatan Merah hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Timur. Untuk pembuatan paspor baru bagi warga di atas 17 tahun, siapkan KTP elektronik, kartu keluarga, serta dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, atau akta perkawinan, atau surat baptis. Bagi yang di bawah 17 tahun, dapat membawa EKTP kedua orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran atau ijazah, dan akta perkawinan orang tua. Bagi yang ingin mengganti paspor, cukup membawa KTP elektronik dan paspor lama. Kuota pelayanan terbatas, tersedia 25 kuota melalui aplikasi M-Paspor dan 25 kuota walk-in. Biaya PNBP sesuai ketentuan pemerintah. E-Paspor 5 tahun sebesar Rp650.000 dan E-Paspor 10 tahun sebesar Rp950.000. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-5464-8324. Kantor Imigrasi Jayapura. Imigrasi hadir lebih dekat. Imigrasi untuk rakyat. Imigrasi untuk

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, saudara pendengar, sudah pukul 13:59 menit waktu Indonesia Timur. Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita akan masuk pada program Topi Asli di 536386.

Selamat berjumpa kembali bersama Topi Asli Torang Pili, Senandung Lagu Indonesia. Seperti biasa pendengar di 536386, buat yang mau bergabung bersama kami, lagu-lagunya sudah boleh di request dari sekarang.

0: Oke, saudara pendengar, fasilitas YouTube ya kami on air-kan. Silakan yang mau bergabung boleh langsung menghubungi Mbak Ida dan bisa langsung request lagu. Kalaupun tidak ingin mengikuti pilihan lagu yang kami siapkan, ada Obi Mesak, Kau dan Aku Satu, Kasih dari Nur Afni Octavia, Kus Plus dengan Bunga di Tepi Jalan, itu ya. Itu juga ada, kemudian Rafika Duri dengan Kekasih, Dua Sejoli dari Titi Puspa, Tikus Kantor dari Iwan Fals ya, dan Untukmu dari Andre Hehanusa. Anda juga bisa pilih sesuai dengan pilihan Anda di YouTube ya, di YouTube. Dan biasanya kalau pilihan Anda kami searching pasti akan dapat yang dimau ya, yang dimaksudkan. Silakan pergi di ujung telepon di 5363686. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli.
0: Selamat Topi siang. Topi Asli, selamat ya. Siang juga Kak Ayus. Oke. Lanjut, lagunya apa?
1: Nur Afni Octavia ya.
0: Oh, mau ikutan yang di list ya?
1: Iya.
0: Oke, Kekasih?
1: Iya.
0: Boleh, sip. Disiapkan, nanti diputarkan. Terima kasih. Sama-sama sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Silakan pendengar yang mau bergabung bersama kami pukul 14.03 menit waktu Indonesia Timur. Dan Kak Ayus memutuskan untuk mengikuti program atau daftar lagu yang sudah ada. Jadi yang mau ikutan silakan, bisa ikutan dengan lagu yang sudah ada, tetapi juga Mbak Dea bebaskan buat yang mau masuk di kanal YouTube dengan pilihan Anda ya. Kebetulan saya buka dan agak bagus jaringannya ya, bisa mengakses apa yang Anda minta. Silakan di 536386. 536386. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Lia.
0: Siang juga Kak Afe.
2: Selamat bertugas.
0: Yo, Mbak santai, lagi bertugas di bandara.
2: Betul sekali. Kalau Mbak Lia dirinya dia kabarnya.
0: Kabarnya baik saja.
2: Oh, api-api ya.
0: Api-api sa.
2: Oke, baik.
0: Baik-baik aja. Ya.
2: Mau dipersori. Kasih apa, sibuk sedikit.
0: Kasih sibuk sedikit. Enggak apa-apa, sekali-kali.
2: Gitu Indah.
0: Hah?
2: Begitu Indah Panca Pondar.
0: Begitu Indah. Yang biasanya.
2: Tapi book, sorry.
0: Oh, yang biasanya lagunya siapa?
2: Betul, di country.
0: Di country?
2: Cover country Indonesia.
0: Cover country?
2: Indonesia, country kenangan.
0: Oh, oke. Kenangan. Oke, baik.
2: Selamat siang, selamat bertugas, Mbak Dea.
0: Terima kasih. Okay, yang bye. Mana yang nyanyi perempuan atau?
2: Gambarnya yang perempuan.
0: Yang perempuan yang lagi nangis itu?
2: Betul sekali ya, Pak. Tapi bukan Mbak Dea tuh.
0: Bukan, dia agak kalau sedikit, dia agak sedikit wajah-wajah ke Cina-Cinaan gitu.
2: Betul sekali. Dia punya tulisan putih ke hitam?
0: Tulisannya hitam. Tulisannya putih, begitu ya, indah, ya. Begitu indahnya putih.
2: Betul sekali bentuk balik kan. Ya. Amplopnya kan putih tuh.
0: Amplopnya putih pasti
2: jadi,
0: toh.
2: Jadi dia pelempar lengket terus.
0: Iya, pelempnya lengket terus. Aduh.
2: Oke,
0: baik. Thank you, terima kasih hormatnya diberi juga buat Kakak Alve di seputaran bandara. Yang mau bergabung bersama kita di sini di ujung telepon di 536386 sudah ada dua pilihan lagu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Siang juga Pasifik Indah menyapa.
3: Untukmu.
0: Andre
3: kah?
0: Andre Hehanusa.

0: Ya, saudara pendengar Andrea Hanusa dengan Untukmu, ya, sudah menghibur Anda dengan 3 lagu sekaligus sesuai dengan permintaan Kakak Ave, Kakak Yus, dan juga satu permintaan dari Pasifik Indah. Silakan pendengar di ujung telepon, lagu yang masih ada, Rinduku Tiada Yang Tahu, Endang Estaurina, kemudian Kau dan Aku Satu, Obi Mesak, Bunga di Tepi Jalan dari Kus Plus, Baiknya ada band Kekasih, Rafika Duri, Dua Sejoli Titik Puspa, kemudian Tikus Kantor dari Iwan Fals. Anda juga bisa request lagu lewat kanal YouTube ya, dan nanti akan kami searching. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang juga.
1: Selamat siang juga dan ada Sophie. Sophie toh?
0: Dengan Ida.
1: Oh, Ida tuh.
0: Kakak Ida, Kakak Dea, ya, sama.
1: Dia dengan Abang Pribadi.
0: Oke. Bang Pribadi, lagunya apa, Bang?
1: Lagu kita request sendiri kah atau sudah disiapkan?
0: Boleh, terserah, kalau mau request boleh. Kalau yang sudah disiapkan, yang tadi sudah Mbak Ida bacakan tadi.
1: Oh sudah, tidak. Kalau lagu yang sudah disiap, lagu apa kira-kira?
0: Lagu yang sudah disiapkan ada Obi Mesak, Kau dan Aku Satu, Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan, Baiknya ada band, Rafika Duri Kekasih, Dua Sejoli Titik Puspa, Tikus Kantor Iwan Fals, Endang Estaurina, Rinduku Tiada Yang Tahu.
1: Ya, Endang Estaurina sudah.
0: Oke, boleh. Nanti saya putarkan.
1: Oke, selamat siang, selamat bertugas lagi untuk Mbak Daya.
0: Ya, terima kasih ya, Abang selamat. Pribadi. Selamat siang buat dirimu yang sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Silakan yang mau bergabung 536386. 536386, saya buka line telepon. Masih boleh 2 penelpon karena waktu kita masih ada 25 menit lagi. Silakan. Untuk sesi kedua 536386. Sudahkah ada yang bergabung? Mau pilih lagu dari Kus Plus, mau pilih lagu dari Obi Mesak, ada band, kemudian Rafika Duri Kekasih ya, Dua Sejoli Titik Puspa, Tikus Kantor dari Iwan Fals. Anda juga bisa pilih lewat kanal YouTube. Halo, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang Mbak Ida.
0: Selamat siang juga Bang Ivan.
2: Iya, di sini.
0: Yoi, baru bangun.
2: Nggak baru bangun, lagi kerja sekarang, lagi di seputaran Hawaii ini sentang.
0: Oh, lagi kerja, sorry.
2: Iya.
0: Nadanya kayak lagi santai di rumah gitu.
2: Oh, ini pas lagi teduh di sesuatu tempat jadi, makanya langsung masuk
0: langsung,
2: jalur.
0: Langsung matanya sayup-sayup, nadanya jadi slow kan, karena cocok tempatnya.
2: Iya, itu lagi.
0: Udah makan Bang Ivan?
2: Seperti biasa.
0: Kenapa? Kasian banget sih ini. Aduh.
2: Lagi.
0: Jangan ditunda-tunda lah makannya.
2: Iya, tadi juga sebenarnya mau cari-cari semangat, mau dengar Mbak Ida ngobrol dengan Mbak Rama, tapi kayaknya tidak.
0: Saya tadi pagi datang bawa bubur manado 1 tremos.
2: Itulah, ya, makanya pas Mbak Rama bilang, ini Mbak Ida ada arisan DWP.
0: Arisan DWP, kebetulan ditugaskan jadi seksi konsumsi. Jadi dari jam 4 pagi nonton Argentina sampai detik ini belum duduk, baru duduk di studio ini gitu. Jadi kok ngobrol kita?
2: Oh itu lagi. Lagunya apa ini? Saya
0: lagunya baru... Obi Mesak, Kau dan Aku Satu, Bunga di Tepi Jalan, Kekasih Rafika Duri, Baiknya ada band, Dua Sejoli Titik Puspa, Tikus Kantor Iwan Fals. Bisa request lagu kalau mau. Ada lagu yang cocok di YouTube yang Mbak Ida bisa searching, bisa carikan.
2: Lah, ikut yang itu saja dulu, Tikus Kantor itu.
0: Tikus Kantor, oke. Okay,
2: lagunya macam menyindir, jadi.
0: Memang betul.
2: Ya itu saja dulu, Mbak Ida.
0: Iya, lagunya da tikus kantor. Ah, itu.
2: Iya itu, oke, Mbak Ida.
0: Oke, sip Bang Ivan, sukses,
2: mainkan
0: sehat
2: lagunya.
0: Selalu.
2: Terima kasih.
0: Yoi, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Mohon dipersori pendengar, karena jarang-jarang ngomong panjang bareng Bang Ivan. Jadi deh tadi ngomong ya, mungkin durasi waktunya sekitar 3 menit lah ya, kita ngobrol gak sampai 5 menit. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Kakak Dea.
0: Kakak Yolanda, selamat siang. Adik Yolanda, selamat siang.
3: Iya, saya batuk jadi suaranya tidak baik.
0: Sama sih, Mbak Dea juga batuk, cuma harus dibiasakan.
3: Kakak Dea tetap sehat saja.
0: Amin.
3: Kakak Amin dan lagu Kau dan Aku Satu.
0: Kau dan Aku Satu.
3: Iya, tidak boleh dua atau tiga.
0: Nggak boleh dua, harus satu. Kalau dua itu, dua itu jadi masalah kan Yolanda, ya bisa jadi bertengkar, bisa jadi bercerai, bisa jadi terpisah, bisa jadi amburadul kan gitu, banyak istilahnya. Baik pendengar, kita rehat dulu dengan Rinduku Tiada Yang Tahu, Endang Estaurina, kemudian Tikus Kantor, dan juga Kau dan Aku Satu.

0: Saudara pendengar, masih di sini di Topi Asli. Dan waktu kita masih ada sekitar 15 menit lagi sebelum kita jelang pukul 15. Dan jangan lewatkan ya Warta Berita Lintas Tanah Papua yang akan hadir di edisi 16 Juli 2026. Anda bisa dengarkan, bisa juga saksikan lewat kanal YouTube. Yang penting HP Anda bisa mengakses informasi dalam Android ya. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Mbak Dea.
0: Topi Asli, selamat siang Kakak Dian.
1: Baru monitor, jadi lagunya sudah disiapkan.
0: Baru monitor lagunya, masih ada Bunga di Tepi Jalan Kus Plus, Kekasih Rafika Duri, baiknya ada band.
1: Rafika Duri saja.
0: Oh, Rafika Duri. Kalau mau request juga boleh Kakak Dian. Rafika Duri aja.
1: Sudah yang itu saja.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Selamat
0: Terima
1: siang.
0: Kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Ya, sudah bergabung bersama kita di jam telepon. Ada Dian di Polimak. Saya buka lagi buat yang mau gabung bersama kami di jam telepon 536386. Ada lagi kah? Iya, silakan di 536386. Yang mau bergabung sudah ada. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Dea.
0: Iya, siang. Kakak Wali, Pak Wali.
2: Iya.
0: Yuk.
2: Bisa request.
0: Bisa request lagu. Lagu apa?
2: Sama Rede jadi Ancila Ricci, Nona Manis aja lah.
0: Nona Manis, Ancila Ricci, boleh.
2: Oke. Terima kasih.
0: Ya, sip. Terima kasih, Pak Wali. Ya, doa yang sama. Semoga tetap sehat ya. Diberkati Tuhan, bahagia terus ya semuanya. Pasti ya, inginnya seperti Nona Manis. Ku cinta padamu. Asik ya. Lagu lama. Itu ya. Baik, kita tunggu lagunya. Satu lagi buat yang mau bergabung bersama kita. Lagunya baru dua yang sudah ditemukan. Tinggal satu lagi. Silakan yang mau bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Buat Kakak John Puhili, minta maaf Mbak Dia lagi on air. Boleh hubungi ke nomor telepon studio Kak ya. Iya, silakan satu penelpon lagi. Sudah ada. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Tupi Asli, cantik.
0: Tapi asli, selamat siang juga Kakak Luna Maya.
3: Mbak Dea. Mbak Dea yang selalu, Mbak Sofi yang selalu, Mbak Rahma yang selalu. Yang ceria terus kepada kami, tak pernah kasar. Tuhan berkati selalu ya.
0: Okay.
3: Tetap semangat.
0: Iya.
3: Mbak Dia.
0: Ya.
3: Pesan ya daripada lama-lama ya. Kus sudah.
0: Apa? Kus plus.
3: Kus.
0: Oke, baik, sip. Okay, Kakak guys. Ikutan.
3: Selamat bertugas.
0: Iya, Kakak sayang. Terima kasih ya, kembali dah. Sudah bergabung bersama kita dari Villa Humania. Ada Kakak Luna, ada Kakak Dian. Pokoknya orang punya tempat tinggal itu ya, dekat-dekat sini. Akom-akom ya. Kita di Tasangka, dorang di seputaran mana lagi Polimak. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita rehat dulu dengan tiga lagu sekaligus. Dan semakin kita menantikan Warta Berita Lintas Tanah Papua.

Saudara pendengar, dengan demikian topi asli kami cukupkan dengan dua lagu yang masih tersisa, Bunga di Tepi Jalan dan ada satu persembahan dari Black Brothers dengan Kali Kemiri. Dan pendengar, saya pamit 9 menit lagi, kita akan jelang Warta Berita Lintas Tanah Papua dan kami harapkan Anda tidak hanya mendengarkan saja tetapi Anda juga bisa menyaksikan langsung lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official dalam Lintas Tanah Papua.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Selamat sore, saudara. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya KPK catat pemerintah Provinsi Papua 5 tahun berturut-turut rentan korupsi. Puluhan calon mahasiswa Papua dilepas ikuti program beasiswa adik 2026. Itulah dua topik utama Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, termasuk berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, KPK mencatat pemerintah Provinsi Papua 5 tahun berturut-turut masih dalam kategori rentan korupsi. KPK meminta pembenahan serius terhadap integritas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aparatur. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut berada dalam kategori rentan korupsi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI, KPK mencatat indeks integritas Pemprov Papua belum mampu keluar dari kategori tersebut. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Maruli Tua Manurung mengatakan, hasil SPI 2025 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilainya masih berada pada area rentan korupsi.
2: Kita akan ke akar masalahnya ya. Jadi bagaimana mempersempit atau meminimalisir tadi ya, ya memang harus terus diperkuat tata kelola tadi, tata kelola keuangan daerahnya dan juga sistem pemerintahannya ya. Ya termasuk tadi data hasil survei penilaian integritas. Ya memang dari 2024 ke 2025 memang ada sedikit perbaikan, tapi itu masih di area rentan korupsi. Sehingga memang perlu upaya sangat ekstra ya dari pemerintah Provinsi Papua ya, supaya indikator indeks integritas tadi itu bisa meningkat.
1: Ia menyebut integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia sebagai area yang perlu dibenahi. Persoalan pada area tersebut dinilai menjadi akar berulangnya temuan dalam tata kelola Pemprov Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua meluncurkan dashboard Satgas MBG untuk memperkuat monitoring dan pengawasan program makan bergizi gratis di Provinsi Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: UNICEF Tanah Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dan didukung oleh China International Development Cooperation Agency meluncurkan dan mensosialisasikan dashboard Satgas Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Peluncuran dashboard ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan program MBG melalui sistem berbasis data yang terintegrasi. Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Tanah Papua, Aminuddin Ramdan, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk menghimpun berbagai data penting terkait dengan pelaksanaan MBG, mulai dari jumlah penerima manfaat, cakupan sekolah, hingga pelaporan insiden seperti dugaan keracunan makanan. Selain itu, dashboard ini juga bisa mengelola seluruh data yang berkaitan dengan program MBG, mulai dari rantai pasokan bahan makanan hingga penerima manfaat. Dengan demikian, berbagai keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan MBG benar-benar berbasis data, akurat, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat apabila ditemukan permasalahan di lapangan.
4: Dashboard ini mengumpulkan data-data baik itu penerima manfaat, kemudian jumlah sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis, kemudian ada juga data-data terkait misalnya ada kasus keracunan makanan, itu diharapkan juga datanya masuk di dalam dashboard. Pada dasarnya memang ini data pengelolaan data-data yang terkait dengan MBG, baik itu dari supply-nya, dari bahan makanannya sampai ke ujungnya, di mana beneficiaries-nya juga ada beberapa. Harapannya supaya pengambilan keputusan apapun terkait program ini itu bisa betul-betul tepat, akurat, dan berdasarkan data. Sehingga kalau dan itu juga bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian, bisa terpetakan wilayah-wilayah mana misalnya dan yang membutuhkan perhatian lebih khusus dari pemerintah daerah. Dan kami dari UNICEF, kita posisinya adalah mendukung kegiatan hari ini, bahwa ini memang sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan belum ada di dalam perencanaan. Makanya kita dari UNICEF bersama dengan pemerintah dari Republik China atau SITKA, itu kita mendukung pelaksanaan kegiatan ini di daerah. Salah satunya adalah dengan mendukung pembuatan dan peluncuran dashboard ini.
3: Menurut Aminuddin Ramdan, UNICEF hadir sebagai mitra pembangunan yang mendukung kebutuhan pemerintah Provinsi Papua dalam menghadirkan sistem pemantauan tersebut. Selain itu, UNICEF juga melakukan pendampingan dan penguatan operasional di sejumlah SPPG di Provinsi Papua. Pendampingan ini dilakukan agar bisa memperkuat kapasitas SPPG dan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Di kesempatan yang sama, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Papua, Yohanes Walilo, menegaskan dashboard Satgas MBG merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data. Menurutnya, program MBG bukan sekedar program pemenuhan gizi, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa yang akan datang. Yohanes Walilo juga mengingatkan bahwa tantangan geografis Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG bisa berjalan dengan optimal.
5: Melalui dashboard ini bisa teman-teman bisa menyampaikannya secara berjenjang pada pengurus MBG itu sendiri, tapi melalui tahapan. Dan sini ada Satgas, ada teman-teman SPPG, kemudian kita pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ikut mendampingi, memberikan support supaya program nasional ini di daerah, khususnya di Provinsi Papua di 9 kabupaten kota dapat berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Kepala

0: Ini juga paling untuk orang tua mereka bisa lihat bahwa ternyata anak-anak kami makan ini kayak begitu. Kalau saya lihat ini UNICEF ini sangat membantu kita ya dalam hal-hal teknis. Jadi misalnya macam kita sudah dari bagian pusat menyediakan juknis, biasanya itu lebih detailnya bisa kadang-kadang teman-teman UNICEF bantu kita. Salah satunya dashboard ini.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, puluhan calon mahasiswa Papua dilepas ikuti program Beasiswa Adik 2026. Berikut laporan Ade Irfan.
3: Pemerintah Provinsi Papua secara resmi melepas puluhan calon mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi akademik tahun 2026. Pelepasan dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marten Madlama, mengatakan para calon mahasiswa tersebut telah melalui berbagai tahapan seleksi sebelum menyatakan lulus. Seleksi berlangsung cukup ketat dengan jumlah pendaftaran mencapai 250 orang, namun hanya 85 peserta yang berhasil memenuhi persyaratan. Ia menjelaskan bahwa penentuan kelulusan peserta beasiswa adik sepenuhnya menjadi kewenangan perguruan tinggi tujuan masing-masing.
4: Jadi kita minta anak-anak bisa jaga diri baik, jaga apa, tahu diri siapa mereka mahasiswa, jadi bisa kuliah baik, lalu kembali bangun tanah Papua. Terus kita juga minta mereka untuk apa namanya membangun networking ya, jaringan, jejaring di antara mahasiswa penerima afirmasi di seluruh Indonesia supaya anak-anak ini kalau kita selesai kan bisa mereka punya jaringan cukup luas di seluruh Indonesia, jadi mereka bisa komunikasi, bisa mendapatkan masukan banyak dari teman-teman mereka. Itu yang kita tadi sudah sampaikan. Ya, memang secara apa namanya total kita merasa sedikit kecewa karena kuota pendaftar itu 200 orang, ternyata yang dilurus itu hanya 58, dan itu merupakan sebuah kekecewaan yang harus disampaikan ke pemerintah pusat. Kalau kuota pendaftarnya 200, harusnya lolos itu 100 lebih gitu. Ya, sehingga peluang anak Papua itu besar gitu. Tapi yang terjadi kurang gitu.
3: Ya. Ia juga mengingatkan bagi para peserta yang belum berhasil lulus agar tidak berkecil hati menghadapi hasil seleksi tahun ini. Pemerintah tetap membuka kesempatan melalui program beasiswa lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh calon mahasiswa Papua. Salah satu program yang dapat diikuti adalah beasiswa MACE atau mahasiswa cerdas yang disiapkan sebagai alternatif bagi para calon mahasiswa. Ade Irfan melaporkan.
2: Saudara pendengar, Warta Berita Lintas Tanah Papua sedang Anda ikuti lewat Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara Wali Kota Jayapura Abisair Holo meninjau lokasi kebakaran di Jalan Hamadi Pantai, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Selasa, untuk memastikan penanganan terhadap warga terdampak bisa berjalan dengan optimal. Kebakaran yang terjadi pada 12 Juli lalu menghanguskan 5 rumah,

0: dan menyebabkan 30 jiwa dari 7 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Kota Jayapura menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada korban. Wali Kota memastikan pemerintah menetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari dengan menyediakan tenda pengungsian, makanan, minuman, serta membantu pengurusan dokumen penting yang hilang. Pemerintah juga akan memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah termasuk seragam bagi anak-anak terdampak. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura menyiapkan layanan kebutuhan pangan dan pendampingan psikososial selama masa tanggap darurat. Masyarakat juga diajak bergotong royong membantu 30 korban kebakaran termasuk 2 bayi yang masih membutuhkan bantuan. Saudara, peringatan hari jadi ke-58 tahun BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa untuk melihat langsung kualitas pelayanan di rumah sakit sekaligus berdialog langsung dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Sebagai bentuk ungkapan syukur pada peringatan hari jadinya yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa yang berlangsung serentak di Indonesia. Di Jayapura, kegiatan BPJS Menyapa dipimpin oleh Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saud, dengan melakukan kunjungan ke RSUD Dok 2 Jayapura. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kesehatan sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Dalam keterangannya, Benyamin Saud menjelaskan, melalui BPJS Menyapa, pihaknya ingin mendengar langsung pengalaman peserta yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan manajemen rumah sakit dan berbagai perangkatnya agar kualitas pelayanan kepada para peserta BPJS Kesehatan bisa terus ditingkatkan. Dalam kunjungannya itu, Benyamin Saud bersama jajaran BPJS Kedeputian Wilayah 12 menyapa pasien di sejumlah ruang perawatan dan mayoritas pasien mengaku puas terhadap pelayanan yang ada di RSUD Dok 2 Jayapura melalui program JKN BPJS Kesehatan.
2: Dan hari ini kita berkunjung untuk BPJS menyapa dan tentunya menanyakan, meminta masukan apakah ada kaitan dengan pelayanan yang tentunya dapat kita lakukan perbaikan ke depan. Kalau melihat tadi langsung testimoni dari pasien-pasien, semua menyatakan puas dilayani di Rumah Sakit Jayapura Dok 2. Sehingga dengan demikian, ya kita berharap ini terus ditingkatkan. Ada tantangan tentunya untuk terus meningkatkan kepercayaan, akses, mutu layanan, dan kita harapkan tentunya terus ada kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta.
1: Benyamin menjelaskan, RSUD Dok 2 menjadi salah satu dari 5 rumah sakit yang dikunjungi dalam rangkaian BPJS Menyapa di Kota Jayapura. Dan melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap dapat terus memperkuat komunikasi dengan peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Sementara itu, pelaksana tugas Wakil Direktur Bidang SDM Pendidikan dan Penelitian di RSUD Jayapura, Dr. Syors Yosias Borias, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari Deputi Wilayah 12 BPJS Kesehatan yang dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap mutu pelayanan kepada peserta JKN. Ia menegaskan seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan akan dibahas dalam rapat pimpinan manajemen untuk kemudian ditindaklanjuti agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal.
3: Ini merupakan wujud perhatian dari BPJS. Harapan kami memang ke depan dari apa yang didapatkan pada saat kunjungan ini bisa menjadi input yang baik juga. Kami pun akan semakin memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan yang baik, yang sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun yang memang harus menjadi bagian dan ranah kami dari rumah sakit untuk bisa memberikan pelayanan yang baik pada setiap peserta BPJS sehingga bisa mendapatkan akses yang mudah, kemudian aman, nyaman, dan bisa semakin enak untuk berobat ke rumah sakit kami. Selamat ulang tahun buat BPJS, semakin hebat, semakin amanah, dan kita akan berkolaborasi makin kuat ke depan.
1: Sementara itu, salah satu pendamping pasien, Ani Rumbruren, menilai pelayanan BPJS Kesehatan berjalan optimal tanpa adanya kendala yang berarti. Menurutnya, program JKN sangat membantu proses pengobatan keluarganya dan seluruh pelayanan di rumah sakit dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Meskipun diakui dirinya harus sesekali membeli obat dari luar rumah sakit ketika stok tidak tersedia.
4: Baik, sangat baik dan sangat membantu kami.
5: Selama ini Bapak ada kesulitan mungkin dalam proses pelayanannya di sini?
4: Tidak ada.
5: Semuanya dipermudah?
4: Baik, ya. Semua dipermudah dengan baik.
5: Mungkin
4: ya.
5: Apa harapan Mama ke depan untuk BPJS?
4: Ya, ke depan biar BPJS ada selalu untuk masyarakat. Itu lebih sangat penting. Itu. Iya.
5: Mama siapa?
1: Melalui kegiatan BPJS Menyapa, BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi dengan para peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Persatuan Purnawirawan Polri Daerah Papua memperkuat dukungan terhadap tugas kepolisian dan kebijakan prioritas Polda Papua. Komitmen tersebut ditegaskan dalam peringatan HUT ke-27 PP Polri di Jayapura. Berikut Reski Kurniawan melaporkan.
6: Persatuan Purnawirawan PP Polri Daerah Papua memperkuat komitmen mendukung tugas kepolisian dan kebijakan prioritas Polda Papua. Komitmen tersebut ditegaskan dalam syukuran HUT ke-27 PP Polri di Kota Jayapura Rabu kemarin. Ketua PP Polri Daerah Papua AKBP Purnawirawan Rudolf Prawar mengatakan, masa purnabakti tidak mengakhiri pengabdian anggota Polri. Para purnawirawan, kata dia, tetap memiliki peran dalam mendukung tugas kepolisian di Tanah Papua. Ia mengajak keluarga besar PP Polri di Papua menjaga semangat pengabdian dan soliditas organisasi. PP Polri juga diminta mendukung kebijakan prioritas Polda Papua dalam menjaga keamanan di Tanah Papua.
7: Dengan tema Purna Bakti, bukan akhir pengabdian. Saya ulangi, perlu kita pahami bersama bahwa Purna Bakti itu bukan akhir dari sebuah pengabdian. Tegakkan komitmen dan perkokoh sikap konsistensi PP Polri dalam mendukung tugas Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Saya mengajak keluarga besar PP Polri di Tanah Papua untuk tetap memperkokoh sikap konsistensi PP Polri dalam mendukung semangat pengabdian Polri.
6: Sementara itu, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri menyiapkan 5 program unggulan organisasi periode 2026-2031. Sambutan tertulisnya dibacakan Dirbinmas Polda Papua Kombes Pol Erik Kadirsuli mewakili Kapolda Papua. Program tersebut meliputi keberlanjutan program periode sebelumnya, penguatan kelembagaan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan inovasi anggota. Kepada seluruh pengurus dan anggota PP Polri, ia berpesan agar terus memperkokoh soliditas dan meningkatkan sinergitas organisasi dari tingkat pusat hingga kewilayahan.
8: Jabarkan secara sertif, prioritas, dan terukur atas 5 program unggulan PP Polri 2026 sampai dengan 2031 sesuai dengan kemampuan yang ada di daerah masing-masing. Keempat, mengucapkan selamat kepada 131 anggota dan atau pengurus masing-masing di tingkat pusat, 36 penerima dan 9 PP Polri daerah berjumlah 95 anggota yang merasakan penilaian dari Dewan Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan PP Polri dinilai layak untuk diberikan tanda penghargaan.
6: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan mitra kerja yang terus mendukung program pengembangan dan pemberdayaan organisasi. Dukungan tersebut diharapkan membuat keberadaan PP Polri memberi manfaat bagi anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Oh, Wawen Rahadian memutuskan mundur dari kursi manajer Persipura Jayapura pada musim 2026-2027. Keputusan itu untuk menjalankan fungsi strategis baru sebagai Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa atau NCK selaku operator Persipura Jayapura berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Ia mengaku semakin kompleksnya industri sepak bola profesional, tantangan sebuah klub tidak lagi hanya berada di lapangan, melainkan keberhasilan sebuah klub kini ditentukan banyak aspek, mulai dari keberlanjutan finansial, pengembangan bisnis, tata kelola organisasi, akademi, infrastruktur, hubungan dengan sponsor dan supporter, hingga kemampuan membangun institusi yang kuat untuk jangka panjang. Dikatakan sementara waktu fungsi operasional sepak bola akan dikoordinasikan oleh Director of Football, sehingga seluruh aspek teknis dan operasional tim utama tetap berjalan secara optimal. Di mana posisi tim manager akan diisi dengan waktu yang tepat setelah klub menemukan figur yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ditegaskan, mundur dari manager sebuah langkah yang diperlukan agar memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masa depan Persipura. Asalkan tanggung jawab terhadap klub tidak berkurang, justru semakin besar. Ia memastikan Persipura tidak hanya mampu berprestasi di lapangan, tetapi juga menjadi institusi sepak bola yang kuat, modern, dan berkelanjutan untuk generasi-generasi mendatang. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 15 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda adalah persembahan dari Sheila Majid dengan Dia. Kemudian ada Ku Menunggu. Ya, dari miliknya Rosa. Kemudian ada pula Hampa dari Ari Lasso. Kemudian ada Kutemukan Penggantinya dari Winda. Dan sementara ini saudara sahabat setia dari Andin menutup jumpa kita pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan pada pukul 16 waktu Indonesia Timur, pendengar kita akan ikuti Bolkas dengan topik menikmati Piala Dunia kita inspiratif dan furnucik. Ya, seberapa menariknya obrolan tersebut, kita akan simak pada pukul 16 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, siaran Bolkes akan segera kami hadirkan dengan topik menikmati Piala Dunia, kini inspiratif dan fortunik. Dan kita langsung simak Bolkes spesial menemani kebersamaan kita.

0: Selamat berjumpa kembali Sobat Podcast dimanapun Anda berada. Dan senang sekali saya Ita yang akan menemani Sobat Podcast di hari ini. Dan Piala Dunia 2026 sedang berlangsung dan menjadi perbincangan hangat ya di setiap kalangan. Tapi ya, tahukah Anda bahwa ajang sepak bola akbar ini juga bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk teman-teman tunanetra berkat kehadiran siaran radio. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang tentang bagaimana siaran bola gembira di RRI ini menjadi sarana penting bagi teman-teman tunanetra untuk tetap bisa menikmati serunya Piala Dunia. Dan sudah bersama dengan saya, sudah hadir narasumber istimewa. Ada Bapak Stefanus Imbiri dari Pertuni, Papua. Selamat datang Bapak Stefanus.
1: Selamat pagi.
0: Wah, kabarnya baik ya Pak ya?
1: Baik.
0: Baik sekali ya. Atau lagi darah rendah nih gara-gara dengar siaran radio terus ini Pak?
1: Ini masih lagi sehat ini.
0: Oh sehat. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, boleh Bapak perkenalkan diri dulu dan sedikit mungkin Bapak bisa cerita tentang Pertuni Papua kepada Sobat Podcast. Silakan Pak.
1: Baik, perkenalkan nama saya Stefanus Imbiri. Saya ditunjuk oleh Pertuni Pusat Jakarta sebagai Ketua Pertuni Provinsi Papua. Pertuni adalah singkatan dari Persatuan Tunanetra Indonesia yang mana dibentuk untuk menangani secara langsung teman-teman yang khususnya tunanetra. Jadi dalam organisasi disabilitas ini ada beberapa, diantaranya ada organisasi Pertuni yang juga ada di Provinsi Papua dengan berbagai program-program yang harus juga dilakukan oleh Pertuni di Provinsi Papua ini. Demikian yang sementara seperti itu.
0: Baik. Pertuni dibentuk tahun berapa, Pak?
1: Kalau Pertuni di Papua itu sudah sejak tahun 86 itu terbentuk, tapi kalau Pertuni secara menyeluruh yang di pusat itu sejak tahun 62 itu Pertuni sudah ada.
0: Ah begitu ya, ya. Kalau boleh tahu anggota Pertuni itu sendiri ada berapa Pak?
1: Kalau di Provinsi Papua ini kurang lebih ada sudah sekitar hampir 500-an. Namun saat ini karena sudah pembagian provinsi, jadi jumlahnya sudah sedikit di Provinsi Papua ini.
0: Kalau di Papua sendiri kantornya di mana tuh Pak?
1: Kalau di Papua sendiri memang sementara ini kita belum punya kantor. Jadi untuk sekretariat sementara ada di Megapura Skyland.
0: Oh, di Megapura Skyland.
1: Iya.
0: Oke, baik. Itu sekilas ya tentang Pertuni ini, Pak. Nah, kita langsung saja kita masuk kepada Piala Dunia. Ini memang lagi gencar-gencarnya dan sengit-sengitnya nih Piala Dunia saat ini. Nah, biasanya bagaimana cara teman-teman tunanetra itu mengikuti perkembangan pertandingan sepak bola sehari-hari? Apakah lewat radio atau ada lewat lain-lainnya begitu, Pak?
1: Jadi teman-teman tunanetra ini ada juga yang bisa menggunakan internet juga. Jadi mereka bisa buka lewat HP-nya untuk mengikuti berita lewat YouTube. Jadi ada yang bisa seperti itu, tapi ada juga yang menggunakan radio dan radio ini mungkin jauh lebih banyak karena yang biasanya menggunakan internet itu kebanyakan ada pada tunanetra yang sudah berpendidikan begitu.
0: Begitu ya. Jadi selain radio juga menggunakan media-media digital begitu ya, ya Bapak ya. Oke. Nah, kita masuk nih kayak kita punya inti acara karena di RRI sendiri selama Piala Dunia ini berlangsung, RRI membuat satu siaran khusus yakni siaran Bola Gembira. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak Stefanus, sejak kapan sih Bapak dengan Bapak sendiri atau dengan teman-teman itu, teman-teman dari Pertuni itu mulai mengikuti siaran ini, siaran Bola Gembira di RRI?
1: Jadi kalau untuk tahun 2026 ini memang awalnya sudah menjadi keinginan yang kami juga menyampaikan ke Pertuni di pusat untuk supaya bisa

0: bisa ada siaran khusus bagi kami.
1: Ah, begitu ya. Jadi Bapak mengikutinya sejak awal siaran Bola Gembira ini ada di RRI ya Pak ya?
0: Iya.
1: Wah, berarti luar biasa nih Pak ya, diikuti dari sejak pertama ya, iya. Pertama siaran Bola Gembira ini, luar biasa untuk Pak Stefanus. Nah, menurut Bapak Stefanus sendiri, apa sih yang membuat siaran radio lewat Bola Gembira ini terasa berbeda atau begitu membantu dibandingkan misalnya menonton lewat siaran televisi? Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak?
0: Iya, jadi perbedaan RRI dengan siaran lain seperti televisi, kalau di televisi itu kan untuk kami-kami yang hanya menggunakan telinga, ini siarannya menggunakan bahasa Inggris.
1: Oh iya.
0: Banyak juga yang tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi kalau perbedaan dari RRI kan laporannya menggunakan bahasa Indonesia, jadi lebih enak untuk kita memanfaatkan RRI ini untuk mengikuti siaran Piala Dunia ini.
1: Oke, berarti lebih nyaman ya kalau kita menggunakan radio ya, menggunakan RRI ya untuk mendengarkan siaran bola ya. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana sih gaya penyiar RRI dalam menggambarkan jalannya pertandingan? Apakah itu sudah cukup detail untuk Bapak Stefanus dan teman-teman, mudah diikuti oleh teman-teman atau seperti apa Pak?
0: Jadi kalau untuk siaran RRI itu memang lebih baik, lebih bagus untuk kita khususnya para tunanetra mendengarkan karena laporannya memang itu sudah sangat detail sekali. Jadi setiap peristiwa yang terjadi di lapangan itu kami juga dengar, kami juga tahu.
1: Oh begitu, jadi kayak rasanya seperti kayak ada di lapangan gitu ya?
0: Iya, rasanya seperti itu. Jadi kalau di tempat kami itu ada dengar bareng juga. Jadi biasanya teman-teman kumpul, radionya diputar keras-keras. Itu kalau lagi rame-ramenya itu sudah semua sudah pada berteriak karena
1: apalagi kalau pas lagi seru-serunya lagi dibilang terus tiba-tiba gol begitu ya.
0: Apalagi kalau yang laporannya sudah semakin cepat, suaranya semakin keras terus sudah kalimat gol, itu sudah
1: langsung itu sudah dia punya poinnya tuh ada di situ. Jadi penggambaran dari penyiar-penyiar RRI ini sudah cukup detail ya untuk Bapak Dorang bisa menggunakan radio Republik Indonesia ini sebagai alat untuk bisa mendengarkan siaran Piala Dunia ini ya. Tapi apa nggak mengganggu tuh Pak? Kan setiap pertandingan ini kan apalagi pertandingan-pertandingan mainnya di Amerika, jadi perbedaan waktunya kan ada tuh Pak. Jadi pasti mainnya kayak subuh begitu kan, putar radionya kuat-kuat gitu. Apa tidak mengganggu gitu atau gimana Pak?
0: Jadi kalau yang berlangsungnya pada subuh begitu, itu kita ya sedikit mengurangi suara begitu. Tapi tetap ada perkumpulan juga untuk tetap mengikuti siaran ini.
1: Oh begitu ya, saya udah bisa bayangkan nih kalau radionya satu gitu ya, satu terus yang dengernya tuh duduk bersama-sama semuanya sambil dengar-dengar gini, pas sampai di sudah mulai cepat kayaknya sudah mulai mau berdiri pas waktu gol langsung berdiri semuanya begitu ya.
0: Seperti itu.
1: Kayaknya seru sekali ya Pak ya. Kalau di Bapak sendiri tuh di mana kalau pas Bapak dengar siaran Bola Gembira di RRI ini, di mana, di rumah atau gimana Pak?
0: Iya di rumah. Jadi kalau biasanya kalau malam teman-teman sudah pada tidur, tapi pasti ada 1, 2, 3 orang yang siap-siap, apalagi yang punya tim pasti tetap menunggu.
1: Oh begitu ya. Berarti begadang dong Pak.
0: Iya.
1: Oke, ada momen pertandingan tertentu nggak sih Pak? Atau Bapak punya jagoan siapa sih Pak?
0: Jadi kalau saya sendiri punya jagoan Brasil.
1: Oh Brasil ya, oke. Neymar ya Pak ya. Iya. Taunya Neymar saya. Seperti ini ada, kalau saya bisa kasih tahu Pak ya, di belakang kita ini ada gambar.

0: ada background ya, backgroundnya ini pemain-pemain bola semuanya Pak, dan kebetulan ada Neymar di belakang nih Pak, kebetulan di belakangnya Bapak langsung jadi Bapak di belakangnya Neymar, di depannya Neymar gitu loh Pak. Jadi timnya Bapak berhasil ya Pak ya?
1: Iya berhasil.
0: Oke, berhasil. Kalau saya memang Pak ya sesuai. Oke. Selain momen-momen dari pertandingan itu, menurut Bapak apa sih arti penting dari siaran Bola Gembira ini bagi kesetaraan akses informasi bagi tunanetra? Karena memang kalau seperti yang tadi Bapak bilang, untuk media televisi sendiri mungkin agak sedikit sulit. Nah, kalau untuk siaran Bola Gembira di RRI ini, untuk kesetaraan akses informasinya bagi tunanetra seperti apa Pak?
1: Iya, jadi kalau bagi tunanetra untuk siaran RRI ini sangat sangat membantu, karena kalau di media lain seperti televisi ini kan pasti yang ditunjukkan itu mungkin itu gambar atau gerakan-gerakan yang itu pasti kan tidak bisa diketahui oleh tunanetra, tapi kalau RRI kan semua dia sampaikan, jadi kami lebih puas kalau dengan RRI.
0: Begitu ya. Jadi informasi-informasinya juga yang disampaikan oleh para penyiar-penyiar di RRI, begitu menurut Bapak sudah cukup atau bagaimana Pak?
1: Itu sudah cukup dan sangat baik sekali untuk khususnya untuk kami.
0: Sehingga Bapak dong bisa tahu ya, oh iya ini pertandingan ini besok ini, pertandingan lusa begini, tahu gitu ya Bapak ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Sobat podcast dimanapun berada, nanti kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Masih dengan Bapak Stefanus Imbiri, kita masih bicara-bincang tentang Bola Gembira RRI.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Sobat Podcast dimanapun Anda berada, kita kembali lagi masih dengan Bola Gembira RRI dan masih bersama dengan saya Ita, bersama dengan narasumber istimewa kita di hari ini adalah Bapak Stefanus Imbiri. Tadi kita sudah cerita-cerita tentang Pertuni ya, lalu kita juga sudah cerita bagaimana Bapak Stefanus sangat terbantu sekali dengan adanya siaran Bola Gembira di RRI. Bagaimana mereka mendengarkan siaran RRI dalam Piala Dunia ini dan sangat membantu mereka ya, karena dengan keterbatasan yang ada ya, yang memang tentu seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Stefanus bahwa mereka tidak bisa melihat karena keterbatasan itu, sehingga mereka mengandalkan siaran RRI, dan ini sangat membantu sekali Bapak ya, untuk Bapak dan teman-teman. Baik, kalau menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih kehadiran media seperti radio ya, seperti RRI ini di era digital yang saat ini semuanya tuh serba visual Pak? Kalau menurut Bapak, apakah ini masih relevan untuk era sekarang ini, atau apakah harus semuanya beralih ke era visual saja, atau seperti apa Pak untuk Bapak sendiri?
1: Khususnya para kami yang tunanetra itu lebih apa istilahnya, lebih dekat dengan RRI. Jadi kalau RRI kan semuanya lewat kata-kata,
0: lewat audio ya, ya Pak, suara
1: lewat gitu. Suara begitu. Tapi kalau yang lain-lain kan pasti kita tidak bisa menikmati secara baik karena harus ada pendampingan. Jadi kalau tidak ada pendampingan juga, apalagi kalau sudah bahasanya, kalau sudah menggunakan bahasa luar, itu sudah tidak bisa kami nikmati secara baik.
0: Jadi sebenarnya siaran RRI ini masih sangat relevan ya untuk era digital saat ini, terutama untuk disabilitas ya, apalagi untuk menikmati Piala Dunia yang memang euforianya itu dinikmati oleh semua masyarakat di dunia. Para penyandang disabilitas juga ingin merasakan euforia tersebut, dan salah satunya adalah melalui media RRI ini dalam Bola Gembira ya. Nah, kalau begitu harapannya Bapak untuk supaya nanti kedepannya, terutama generasi muda ya, generasi muda tunanetra ini yang mereka bisa juga untuk mengenal dan juga menikmati RRI, apa sih harapannya Bapak?
1: Harapan dari saya, khususnya teman-teman tunanetra yang masih muda, yang saat ini lagi menikmati Piala Dunia, mungkin jauh lebih baik kalau kita itu menggunakan radio, menggunakan RRI lewat suara, karena memang semua yang kita pakai, baik itu lewat mungkin laptop apa semua, itu kan menggunakan suara. Jadi kalau untuk menambah informasi, itu jauh lebih baik kalau kita menggunakan siaran RRI.
0: Benar ya, apalagi kan sekarang banyak ya, walaupun meskipun disabilitas, mungkin yang namanya radio itu mungkin sudah mulai ditinggalkan. Kalau Bapak sendiri, untuk Bapak saya yakin sih kayaknya untuk radio itu tetap nomor satu ya. Nah, pesan-pesannya untuk teman-teman, terutama generasi muda tunanetra, seperti bagaimana?
1: Ya, jadi yang satu lagi, kalau sekarang ini radio ini kan, kalau kita menggunakan radio biasa itu ada masih ada batas-batas, tapi sekarang kan ada radio digital yang biasanya dipakai. Kalau itu bagi teman-teman tunanetra yang bisa, itu justru lebih baik, karena kalau seperti Piala Dunia, saya punya pengalaman kalau di Jayapura belum buka, itu saya lari ke tempat lain. Jadi seperti ada RRI Biak, RRI Fak-fak Manokwari. Jadi jam-jam 2, jam-jam 4 itu saya biasa ikuti lewat radio-radio lain.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum RRI Jayapura buka. Jadi ini sangat baik kalau kita pelajari, kita belajar untuk membuka radio digital, itu justru lebih memudahkan kita untuk bisa mengikuti siaran-siaran yang ada.
0: Oke, okay. Jadi memang walaupun dalam kebutuhan khusus, Bapak mereka tidak melek ini ya, teknologi juga ya, tetap ya menggunakan HP ya, yang kebetulan memang RRI juga punya yang namanya aplikasi RRI digital ya Bapak. Yeah. Ya. Bapak berarti udah download nih ya Pak ya?
1: Sudah.
0: Wah luar biasa ini Bapak Stefanus ya, teman-temannya juga berarti ya?
1: Yeah.
0: Bagus banget ya, jadi Bapak kalau lagi kayaknya Jayapura ini belum deh, belum coba deh dengerin di RRI Biak misalnya gitu ya, karena semuanya menyiarkan piala dunia ya dalam bola gembira. Nah kalau menurut Bapak sendiri apa sih ada hal-hal mungkin dari cara penyiaran yang menurut Bapak itu mungkin masih bisa untuk ditingkatkan supaya mungkin lebih makin ramah makin nyaman bagi tunanetra, mungkin seperti apa Pak?
1: Kalau menurut pendengaran saya sepanjang Piala Dunia ini kayaknya tidak ada yang kurang, sudah sangat baik.
0: Mm-mm.
1: Bahkan terlalu bagus sekali untuk kita dengar.
0: Mm-mm.
1: Jadi untuk harapan-harapan saya pikir yang seperti ini bisa dapat dipertahankan, dan saya berharap mudah-mudahan di Piala Dunia tahun 2030 lebih baik lagi.
0: Oke, wah dia udah ada harapan ini ya. Pengennya di 2030 nanti di Piala Dunia yang selanjutnya RRI lagi gitu ya.
1: Iya.
0: RRI lagi dong yang menyiarkan Piala Dunia gitu ya. Nah, kalau misalnya nih Pak ya, kita andai aja dulu nih ya, kalau RRI membuat program baru khusus ya, program baru khusus untuk tunanetra selain siaran bola misalnya, kira-kira program seperti apa sih yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas khususnya tunanetra? Kalau menurut Bapak program apa sih yang harusnya RRI buat gitu untuk tunanetra?
1: Jadi mungkin kalau ada program-program baru yang dibuat oleh RRI yang khususnya untuk tunanetra, mungkin saya pikir mungkin nanti ada sosialisasi begitu tentang RRI penggunanya seperti apa.
0: Mm-hmm.
1: Jadi supaya ketika nanti ada momen seperti Piala Dunia seperti ini, dia itu sudah bisa tahu, jadi tidak berpikir lagi untuk cari sana sini untuk harus bisa dengar.
0: Mm-hmm.
1: Karena memang di Papua ini pendidikan juga bagi tunanetra itu masih sangat terbatas, masih minim. Beda dengan daerah-daerah lain seperti di Jakarta dan tempat-tempat lain.
0: Begitu. Jadi maunya ada program yang bisa lebih memudahkan untuk penyandang tunanetra gitu ya, terutama untuk kayak mau mendengarkan siaran selain bola misalnya ya, mungkin mau mendengarkan siaran radio misalnya ya, supaya lebih dimudahkan gitu ya. Bagus juga ya Pak ya. Nah, harapan Bapak dan juga teman-teman Pertuni di Papua terhadap keberlanjutan dari siaran bola gembira ini ke depannya, harapannya Bapak seperti apa Pak?
1: Ya, seperti tadi saya berharap siaran ini yang sekarang untuk Piala Dunia ini tetap yang seperti ini dipertahankan. Kemudian juga bukan di Piala Dunia ini saja, tapi mungkin ketika ada momen lain seperti Persipura main, dan juga yang ya acara-acara lain lah.
0: Mm-mm.
1: Itu bisa tetap dapat disiarkan, karena kami semua itu kebanyakan itu lebih banyak dengar radio.
0: Mm-mm.
1: Bahkan di berita pagi.
0: Mm-mm.
1: Maupun siang, dan selanjutnya itu tetap dengan radio saja.
0: Mm-mm.
1: Tidak dengan yang lain.
0: Mm-mm. Gitu ya, maunya radio aja, RRI aja gitu ya Pak, yeah. Ya RRI aja ya, yeah. Jangan yang lain katanya, yeah. Oke, ada pesan khusus Pak untuk yang mau Bapak sampaikan kepada RRI atas kehadiran siaran Bola Gembira ini ya, ada yang mau disampaikan Pak?
1: Kalau pesan mungkin tidak ini, tapi yang saya ingin sampaikan di sini, terima kasih untuk RRI, terutama RRI Jayapura dan juga Pro 3 Jakarta yang sudah sangat membantu kami dalam mengikuti siaran Piala Dunia ini. Jadi saya atas nama seluruh teman-teman tunanetra yang ada di Provinsi Papua ini menyampaikan terima kasih. Dan harapan kami ke depan tetap eksis seperti ini, dan yang seperti ini tetap dipertahankan untuk kepentingan kami para tunanetra yang ada di Papua ini. Demikian.
0: Oke, harapannya 2030 RRI lagi yang siarkan ya. Ya. 2030. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Stefanus Imbiri atas cerita dan juga pandangannya yang bagi kami ini sangat berharga ya pada hari ini. Dan kita juga diingatkan bahwa sepak bola ya, Piala Dunia khususnya, ini merupakan kegembiraan yang bisa dirasakan oleh semua orang, termasuk lewat gelombang radio yang menjangkau teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di tanah Papua. Dan semoga melalui siaran Bola Gembira di RRI ini ya, bisa terus hadir dan semakin ramah bagi semua kalangan. Baik, sampai jumpa ya kita di episode-episode berikutnya. Tetap dengarkan RRI Radio kita bersama, dan saya Ita pamit undur diri dari podcast kita di hari ini. Sampai jumpa Sobat Podcast.
2: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, podcast atau broadcast yang sudah menghadirkan ya narasumber kita dan juga sudah berdialog bersama rekan Jusita Salama selama beberapa menit yang lalu, kurang lebih sekitar 28 menit sudah kita lewati. Baik pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami yang bertugas, saya Mbak Ida, dan masih tetap setia bersama rekan Wana. Kami terus akan melaju sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Oke, saudara pendengar, kita sudah berada pada pukul 16:37 dan perlu kami ingatkan bahwa nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur kita ikuti Beranda Astacita berjaringan dari RRI se-Indonesia, diantaranya dari RRI Denpasar, kemudian dari RRI Nunukan, Merauke, dan juga Tanjung Pinang. Anda bisa mengikuti Beranda Astacita sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nanti akan kami hadirkan juga kumandang azan maghrib pada pukul 17:46 waktu Indonesia Timur. Tetap stay mendengar di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Masih di sini, saudara, di suasana sore bersama kami. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 16:56 waktu Indonesia Timur. Masih bersama penyiar Anda, saya Mbak Ida, dan juga ada rekan Rivaldi Lawana. Dan saat lagi pendengar, kita akan menuju ke Pro 1 Jakarta, kemudian akan terhubung bersama RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan RRI Tanjung Pinang.

di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian, kilas.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung bersama Beranda Asta Cita Nusantara. Nanti akan terhubung bersama RRI Denpasar, RRI Nunukan, Merauke, dan juga Tanjung Pinang. Kita langsung bergabung bersama Pro 1 Jakarta.
1: Saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan.

0: dari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
1: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemanggi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemanggi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemanggi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemanggi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
0: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
1: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro, itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut semua itu diupacarai, dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling, itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
0: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemanggi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
1: Kalau peran generasi muda di Desa Cemanggi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemanggi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemanggi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemanggi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali cuma.

0: lagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris Pendegel ini. Itu masih saya sendiri di Sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris Mendega di Desa Cemanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemanggi itu tahu, oh Desa Cemanggi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemanggi, oh di sana ada baris Mendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris Klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemanggi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris Mendega di Desa Cemanggi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari ya, Lambata. Maaf, dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi,
5: iya.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak
5: ya.
6: Cucu jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT campuran NTT campur, dan juga ya, Tidung ya.
6: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung
6: jadi
5: Bulungan,
6: memang
5: ya?
6: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah ya? Satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagaimana kolaborasinya tuh ada. Akan
5: seperti
6: menciptakan
5: itu?
6: Tari-tarian
5: oh,
6: itu
5: tari-tarian.
6: Tadi. Ya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
5: teh. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
6: Iya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga kayak nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah ada Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada kegesekan, supaya tidak saling jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini Mbak, enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Enggak ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya NTT dan tidak saling menyinggung itu enggak ada Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa. Itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai
6: saling
5: pastinya
6: menghargai.
5: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Pak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Pak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunukan ini aman,
5: tetap aman
6: terus. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
6: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak. Saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak.
5: Ya?
6: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa. Pikir itu.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya, ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan, ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat, ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
0: Membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini, khususnya di Papua Selatan, ya di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri, khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh?
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah, seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremias Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Astacita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Allah.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Praktek yang rutin lah kita lakukan di lab itu tadi, Pak.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan mereka kepada masyarakat kita?
1: Oke. Alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih untuk lebih berkenan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab Lem Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara civitas akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Oke, saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Nusantara, warisan budaya dari RRI Denpasar, yang mengangkat topik terkait dengan warisan budaya tak benda, tari baris Bandega, Badung, Bali. Kemudian dari RRI Nunukan mengangkat harmoni di perbatasan kisah NTT dan Nunukan. Kemudian dari Merauke melestarikan budaya dengan membaca. Dan yang terakhir dari RRI Tanjung Pinang mengangkat terkait dengan hasanah Melayu. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, nanti juga RRI Jayapura akan mendapatkan bagian terkait dengan Beranda Asta Cita, dan topiknya bisa beragam tentang apa saja. Baik pendengar, saya Mbak Ida segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas Mbak Ida ada rekan saya Agus Setiawan yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur, tentunya ditemani oleh Bung Rivaldi Lawana yang akan temani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi. Saya akan temani Anda menemani kebersamaan kita di Pro 1, radio kesayangan kita, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

Ya, selamat malam pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Agus Setiawan untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura Malam untuk edisi hari ini ya, dengan beragam program acara hingga tuntas nantinya di edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan semoga saja tentunya kita semuanya dengan penuh sukacita bersama keluarga di malam seperti ini, di mana biasanya jam-jam seperti ini lagi berkumpul bersama keluarga yang nantinya juga akan kembali menjalankan beberapa kegiatan aktivitas santai di malam ya, hingga waktu beristirahat. Dengan beragam program acara yang akan kami sampaikan, di antaranya kami pun akan hadir dengan beberapa informasi di ruang layanan masyarakat ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti, lewat warta berita yang juga akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Terima kasih pastinya atas kebersamaan kita yang tetap terus bersama Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus mengudara untuk Anda.

0: gigi. Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda sejenak, mengingat kami akan menyampaikan untuk informasi di ruang layanan masyarakat ini, informasi duka.

Saudara, kami sampaikan untuk satu informasi duka dari keluarga besar keluarga KBS Nere di Jalan Yoka, Kelurahan Wena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar KBS di Jayapura, keluarga besar Nere di Asaipulo, keluarga Sayuri di Manukwari, keluarga besar KBS di Kampung Werba di Fakfak, keluarga Bodi Lahindom di Fakfak, keluarga Sefnat di Fakfak, keluarga Kleopas Hindom di Fakfak, keluarga Mateus KBS di Aspol Abepura, keluarga Korinus KBS di Manukwari, keluarga Yubelina KBS di Manukwari, keluarga Suleman KBS di Timika, keluarga Yos Hindom di Abepura, Pendeta Maria KBS di Skyland, Pendeta Heni KBS di Arso, keluarga besar Sama Duda di Manukwari dan Bintuni, keluarga Cucu Yulin dan Giri Sama Duda di Bintuni, Cucu Hanggelang Yoko di Timika, Cucu Rahel Yoko di Bekasi. Isi berita duka ini, telah meninggal Bapak terkasih Bapak Yakob Alexander KBS pada hari Rabu 15 Juli 2026 pada jam 3 sore di Rumah Sakit Dian Harapan Wena karena sakit, meninggal pada usia 87 tahun. Untuk rencana pemakaman, rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di pekuburan umum Buper Wena. Demikian untuk satu informasi duka ini. Kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahui beberapa keluarga yang dituju. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: mau liburan ke luar negeri, umroh, studi, atau perjalanan bisnis? Kantor Imigrasi Jayapura menghadirkan paspor ceria, layanan imigrasi yang lebih dekat dan lebih mudah untuk masyarakat. Datang langsung pada kegiatan Car Free Day di Jembatan Merah hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Timur. Untuk pembuatan paspor baru bagi warga di atas 17 tahun, siapkan KTP elektronik, kartu keluarga, serta dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, atau akta perkawinan, atau surat baptis. Bagi yang di bawah 17 tahun, dapat membawa EKTP kedua orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran atau ijazah, dan akta perkawinan orang tua. Bagi yang ingin mengganti paspor, cukup membawa KTP elektronik dan paspor lama. Kuota pelayanan terbatas. Tersedia 25 kuota melalui aplikasi M-Paspor dan 25 kuota walk-in. Biaya PNBP sesuai ketentuan pemerintah. E-Paspor 5 tahun sebesar Rp650.000 dan E-Paspor 10 tahun sebesar Rp950.000. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-5464-8324. Kantor Imigrasi Jayapura. Imigrasi hadir lebih dekat. Imigrasi untuk rakyat. Imigrasi untuk rakyat.
1: Waktunya kentongan.
2: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
3: Ah, itu salah satu tanda alam.
2: What? Tanda alam? Maksudnya?
3: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
2: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
3: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
2: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua di malam hari ini bersama RRI Merauke. Tentunya kita akan ikuti bersama sesaat lagi.

0: Saatnya kita bergabung untuk mengikuti warta berita Gema Papua bersama RRI Merauke.
1: Cuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan dilengkapi dengan Warta Berita lainnya. Warta Berita Gema Papua kita awali dari RRI Merauke. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Mastuti melakukan kunjungan kerja maraton di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lawatan kerja ini difokuskan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah otonom baru, DOB, berjalan sesuai dengan target. Berikut laporan Dwi Juniarti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk dalam arahannya pada rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Forkopimda setempat mengatakan, guna menyelaraskan program pembangunan daerah, sangat diperlukan sinergitas lintas sektor dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur dan birokrasi pemerintahan di wilayah setempat. Ripka Haluk berpesan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus membangun Papua Selatan dengan berbagai inovasi dan kreativitas di daerah sehingga pembangunan infrastruktur dan revitalisasi air bersih dapat berjalan tepat sasaran dan peruntukannya.
4: Saya dengan Ibu sepanjang kita ngurus COB ini, ya hasil buah yang bisa kita petik hari ini adalah di Papua Selatan. Kita ditandiri di kantor yang indah sekali, berkat kerja teman-teman, komitmen yang sungguh, dan kami menyampaikan terima kasih saya sebagai orang Papua. Juga selain Wamen, tapi sebagai anggota Badan Percepatan Papua dan atas nama masyarakat Papua, kami semua, Pak Gubernur, Merpe, Pak Wakil Gubernur, dan kita semua, kita menyampaikan ucapan terima kasih ya. Hari ini kita bisa menyaksikan sebuah pembangunan infrastruktur yang megah untuk demokrasi pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Astuti berharap gedung kantor yang dibangun dengan menggunakan dana APBN ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipelihara. Sementara untuk pembangunan jalan di DOB dapat terus dilakukan guna kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyediaan sarana air bersih juga menjadi prioritas, yang mana tampungan air baku ini dapat sebagai air baku tapi juga sebagai pengendalian banjir dan kawasan penataan yang cukup baik.
5: Selain jalan juga ada tentunya kami ini untuk menyediakan MRC, kolam retensi atau semacam tampungan air embung yang nantinya selain juga sebagai air baku, juga pengendalian banjir juga, dan bisa juga sebagai kawasan penataan yang bagus ya Pak ya. Artinya tidak hanya bangunan, tapi ada unsur airnya, estetikanya pun juga masuk.
3: Kedua Wakil Menteri meninjau langsung penampungan air embung Evata yang terletak di Kampung Kurik, Harapan Makmur, Distrik Kurik. Pembangunan sektor air bersih ini menjadi salah satu atensi utama karena kondisi fasilitas saat ini yang sedang tidak beroperasi akibat kerusakan saluran pembawa serta kendala biaya operasional pompa. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Dukcapil Nabire menggelar program jemput bola menyasar daerah terpencil hingga pekerja kelapa sawit. Laporan selengkapnya disampaikan Jeffrey Panjaitan.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nabire mulai mempersiapkan pelaksanaan program jemput bola atau jebol administrasi kependudukan yang akan menjangkau sejumlah distrik di Kabupaten Nabire. Program jebol yang merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun ini memfokuskan di Kabupaten Nabire dan dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan di Provinsi Papua Tengah. Bupati Nabire Mesak Magai saat memimpin rapat persiapan jemput bola administrasi kependudukan mengatakan Program jemput bola administrasi kependudukan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau, memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan tanpa hambatan. Ia menjelaskan, dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga kartu identitas anak merupakan hak dasar setiap warga negara, dan oleh karena itu pemerintah daerah harus hadir memberikan pelayanan yang maksimal melalui pendekatan langsung ke masyarakat.
7: Saya harap supaya kepala-kepala distrik ini harus proaktif untuk bagaimana mendorong semua warga masyarakat kita ini memiliki dokumen-dokumen kependudukan. Para kepala distrik undang semua kepala kampung dan RT RW sehingga mereka ini ujung tombak bagi masyarakat kita, sehingga dokumen kepemilikan kependudukan ini semua warga ini, masyarakat ini terdapat. Hari ini terus terang saya bahwa data kependudukan kita kebanyakannya tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Ada orang bertahun-tahun di Kabupaten Nabire tapi status kependudukan identitasnya ikut luar Kabupaten Nabire.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Yohanes Pigome, mengatakan program Jebol dibagi dalam tiga lokus pelayanan distrik, yaitu pertama meliputi distrik Yaur dan distrik Teluk Umar, lokus kedua mencakup distrik Wanggar, Yaro, Nabire Barat, dan distrik Nabire, sementara lokus ketiga melayani distrik Makimi, Wapoga, Napan, Mora, dan Teluk Kimi. Ia menjelaskan, program ini bertujuan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung dengan harapan masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan segera melakukan perekaman dan melengkapi dokumen mereka.
8: Melalui kegiatan ini berharap supaya mereka yang belum mempunyai data administrasi itu mereka segera memiliki itu. Sehingga ini juga dia akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah ataupun DAU dari pusat. Tadi setelah kami rapat selesai, sampaikan kepada kepala distrik untuk segera melakukan pertemuan dengan kepala-kepala kampung yang ada untuk menyampaikan dan menginformasikan kepada warganya untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan jemput bola di lokus masing-masing distrik.
9: Kita mengakarnya yang ada di Masawit, di PT Nabire Baru. Memang selama ini mereka sudah bertahun-tahun itu belum memiliki KTP Nabire. Mereka masih KTP di Kabupaten asal mereka. Sehingga melalui kegiatan Jebol ini, kita berharap supaya mereka tenaga kerja yang ada di sana bisa ber-KTP Nabire.
6: Ia juga menyampaikan, Disdukcapil Nabire akan menargetkan 10.000 warga Nabire untuk didata agar mendapatkan data yang valid terkait administrasi kependudukan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Serui. PAUD SPS Cari Serui menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah bagi peserta didik baru. Berikut laporan Cindy Faidiban.
10: PAUD SPS Cari Serui menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah bagi peserta didik baru pada 13-17 Juli 2026. Kegiatan mengusung tema belajar dan bermain bertumbuh bersama sebagai upaya membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui aktivitas yang menyenangkan. Berbagai kegiatan dilaksanakan selama MPLS, diantaranya berkenalan dengan teman baru, menjelajahi lingkungan sekolah, bermain sambil belajar.

0: Kegiatan yang dirancang dengan pendekatan ramah anak yang mengedepankan prinsip bahwa bermain merupakan bagian dari proses belajar.
1: 5 hari kami melakukan SLS. Tujuannya supaya anak terbiasa dan ketika dia sudah siap untuk bersekolah nanti sampai semester 1 dan semester 2, artinya di tahun ajaran baru, anak ini sudah bisa terlepas dari orang tua, dia sudah bisa bergaul dengan teman-temannya, satu dengan yang lain, dan itu adalah tujuan kami.
0: Yang menjelaskan selama 3 hari pelaksanaan MPLS sudah terlihat perkembangan dan positif pada peserta didik. Anak-anak yang sebelumnya masih menangis saat diantar orang tua kini mulai merasa nyaman dan berani mengikuti kegiatan bersama teman-teman.
1: Waktu pengenalan untuk khusus hari ini, puji Tuhan, mereka sangat merespon apa yang kami perintahkan, atau hari ini menjadi tema kami ya adalah aturan dan kebiasaan. Hari ini kita lihat bahwa ketika ditanya, mereka itu bisa menyebutkan 3 sampai 4, bahkan tadi ada yang sampai 6, dia sudah bisa mengenal teman-temannya. Tujuan MPLS sampai saat ini, kita melihat kemajuan sangat besar adalah mereka sudah bisa terlepas dari orang tua. Ada yang menangis, mau orang tuanya masuk ke dalam. Hari pertama iya, tapi hari kedua dan hari ketiga khusus hari ini mungkin hanya 1 orang. Yang lainnya sudah bisa dilepas sendiri.
0: Ruth berharap melalui MPLS, Rama peserta didik baru dapat tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri, percaya diri, serta siap mengikuti proses pembelajaran di PAUD SPS Karis Serui. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
2: Saudara, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1707 Merauke resmi dimulai melalui upacara pembukaan yang berlangsung di lapangan Makodim 1707 Merauke Rabu 15 Juli 2026. Berikut laporan Dwi Juniarti.
3: Upacara pembukaan TMMD ke-129 dipimpin langsung Bupati Merauke Yosep Bladi Gepse dan dihadiri para pejabat TNI Polri, unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat. Pada pelaksanaan TMMD ke-129 kali ini, Kampung Wanam menjadi fokus pembangunan melalui berbagai sasaran fisik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi pembangunan 5 unit sumur galian untuk memenuhi kebutuhan air bersih, renovasi 4 unit rumah tidak layak huni, pembangunan 5 MCK, serta pembangunan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bela negara, kesehatan, pencegahan stunting, wawasan kebangsaan, hukum, bahaya narkoba, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut Bupati, TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, kementerian, lembaga, dan seluruh komponen masyarakat dalam membangun desa secara terpadu. Ia menegaskan bahwa keberhasilan TMMD bukan hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tumbuhnya semangat gotong royong, serta semakin kuatnya persatuan antara TNI dan rakyat.
4: Melaksanakan program yang akan membantu masyarakat kita, baik itu hunian maupun juga ada sumur untuk kebutuhan air bersih dan juga MCK yang akan dilaksanakan di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap. Tetapi juga ada program-program non-fisik yang akan dilaksanakan di sana, penyuluhan baik wawasan kebangsaan dan juga terkait dengan PSN dan juga beberapa program yang lain. Ini juga kita berharap ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat kita sehingga pelaksananya ini menjadi satu kesatuan sebagai wujud kemanunggalan TNI bersama masyarakat di Kabupaten Merauke, khususnya di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap.
3: Pemilihan Kampung Wanam sebagai lokasi TMMD dinilai sangat strategis mengingat wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk terus berkembang, namun masih membutuhkan dukungan pembangunan dasar. Kehadiran program TMMD diharapkan mampu membuka akses terhadap pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua.

0: Kita beralih ke RRI Jayapura. Peringati hari jadi yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa untuk melihat langsung kualitas pelayanan di rumah sakit, sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Sebagai bentuk ungkapan syukur pada peringatan hari jadinya yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa yang berlangsung serentak di Indonesia. Di Jayapura, kegiatan BPJS Menyapa dipimpin oleh Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saud, dengan melakukan kunjungan ke RSUD Dok 2 Jayapura. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kesehatan sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Dalam keterangannya, Benyamin Saud menjelaskan, melalui BPJS Menyapa, pihaknya ingin mendengar langsung pengalaman peserta yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan manajemen rumah sakit dan berbagai perangkatnya agar kualitas pelayanan kepada para peserta BPJS Kesehatan bisa terus ditingkatkan. Dalam kunjungannya itu, Benyamin Saud bersama jajaran BPJS Kedeputian Wilayah 12 menyapa pasien di sejumlah ruang perawatan dan mayoritas pasien mengaku puas terhadap pelayanan yang ada di RSUD Dok 2 Jayapura melalui program JKN BPJS Kesehatan.
2: Dan hari ini kita berkunjung untuk BPJS menyapa dan tentunya menanyakan, meminta masukan apakah ada kaitan dengan pelayanan yang tentunya dapat kita lakukan perbaikan ke depan. Kalau melihat tadi langsung testimoni dari pasien-pasien, semua menyatakan puas dilayani di Rumah Sakit Jayapura Dok 2. Sehingga dengan demikian, ya kita berharap ini terus ditingkatkan. Ada tantangan tentunya untuk terus meningkatkan kepercayaan, akses, mutu layanan, dan kita harapkan tentunya terus ada kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta.
1: Benyamin menjelaskan, RSUD Dok 2 menjadi salah satu dari 5 rumah sakit yang dikunjungi dalam rangkaian BPJS Menyapa di Kota Jayapura. Dan melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap dapat terus memperkuat komunikasi dengan peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Sementara itu, pelaksana tugas Wakil Direktur Bidang SDM Pendidikan dan Penelitian di RSUD Jayapura, Dr. Syors Yosias Borias, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari Deputi Wilayah 12 BPJS Kesehatan yang dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap mutu pelayanan kepada peserta JKN. Ia menegaskan seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan akan dibahas dalam rapat pimpinan manajemen untuk kemudian ditindaklanjuti agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal.
3: Ini merupakan wujud perhatian dari BPJS. Harapan kami memang ke depan dari apa yang didapatkan pada saat kunjungan ini bisa menjadi input yang baik juga. Kami pun akan semakin memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan yang baik, yang sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun yang memang harus menjadi bagian dan ranah kami dari rumah sakit untuk bisa memberikan pelayanan yang baik pada setiap peserta BPJS sehingga bisa mendapatkan akses yang mudah, kemudian aman, nyaman, dan bisa semakin enak untuk berobat ke rumah sakit kami. Selamat ulang tahun buat BPJS, semakin hebat, semakin amanah, dan kita akan berkolaborasi makin kuat ke depan.
1: Sementara itu, salah satu pendamping pasien, Ani Rumbruren, menilai pelayanan BPJS Kesehatan berjalan optimal tanpa adanya kendala yang berarti. Menurutnya, program JKN sangat membantu proses pengobatan keluarganya, dan seluruh pelayanan di rumah sakit dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Meskipun diakui, dirinya harus sesekali membeli obat dari luar rumah sakit ketika stok tidak tersedia.
4: Baik, sangat baik dan sangat membantu kami.
5: Selama ini Bapak ada kesulitan mungkin dalam proses pelayanannya di sini?
4: Tidak ada.
5: Semuanya dipermudah?
4: Baik, ya. Semua dipermudah dengan baik.
5: Mungkin ya. Apa harapan Bapak ke depan untuk BPJS?
4: Ya, ke depan biar BPJS ada selalu untuk masyarakat. Itu lebih sangat penting. Itu. Iya, iya.
5: Bapak ingin ngomong nama siapa?
1: Melalui kegiatan BPJS Menyapa, BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi dengan para peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Yayasan Anugerah Terindah resmi gelar MPLS Tanamkan Karakter dan Kebiasaan Positif Sejak Dini. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
6: Yayasan Anugerah Terindah secara resmi memulai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang akan berlangsung selama 5 hari terhitung mulai tanggal 13 Juli hingga berakhir pada hari Sabtu mendatang. Kegiatan ini diikuti secara menyeluruh oleh seluruh jenjang pendidikan di lingkungan yayasan mulai dari TK Anugerah Terindah, SD Alam Anugerah Terindah, SMP Anugerah Terindah hingga SMA Terpadu Anugerah Terindah. Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Fenina Esther Raunsai menjelaskan bahwa penyelenggaraan MPLS ini memiliki tujuan utama untuk memperkenalkan kondisi lingkungan sekolah, memperkenalkan para tenaga pendidik, serta membangun keakraban antar siswa di setiap tingkatan jenjang pendidikan. Pendampingan yang diberikan pun disesuaikan secara khusus dengan tahapan perkembangan anak berbeda antara jenjang TK, SD, SMP, maupun SMA.
7: Anak akan semakin merasa nyaman di lingkungan sekolah. Berikutnya anak mengenal guru, anak juga mengenal teman dan juga mengenal lingkungan sekolah yang akan dia tempati selama beberapa waktu. Jadi anak akan merasa betah ketika akan kembali ke sekolah. Jadi bukan menjadi sebuah beban dalam menempuh pendidik.
6: Khusus untuk tingkatan SMP dan SMA, pihak yayasan memberikan penekanan lebih besar pada pendampingan pengembangan karakter serta etika yang disusun selaras dengan pedoman resmi MPLS yang diamanatkan Kementerian Pendidikan. Salah satu materi utama yang ditanamkan adalah 7 kebiasaan hebat bagi anak Indonesia, yaitu bangun pagi, berdoa, berolahraga, sarapan, gemar bersekolah, peduli masyarakat, dan tidur tepat waktu. Untuk memperkaya wawasan siswa, yayasan juga menghadirkan berbagai narasumber kompeten dari instansi terkait. Materi yang disampaikan meliputi edukasi keselamatan berlalu lintas dari pihak kepolisian, wawasan cinta dan bela negara dari unsur TNI, serta materi kesehatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, penanganan medis dasar hingga tata cara rujukan ke rumah sakit dari tenaga kesehatan. Selain itu, gerakan pramuka juga turut hadir untuk menanamkan nilai kedisiplinan. Menjelang penutupan, siswa SMP dan SMA akan menyusun komitmen bersama terkait kesiapan mengikuti pendampingan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Rangkaian kegiatan pun akan diakhiri dengan acara rekreasi bersama untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama siswa maupun dengan para guru. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Berikut laporan Gunadi.
8: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
9: Kantor wilayah DKJ Papua, Papua Barat dan Maluku serta Kantor Kelayanan Kekayaan Negara dan Kelak Biak atas komitmen, dukungan, dan kemitraan yang telah terjadi dengan sangat baik selama ini. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional.
8: Sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Unggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
10: Bantu agar pengelolaan aset dan khususnya aset ya, keuangan daerah kabupaten dia report ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat untuk perbaikan penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi.
8: Sebelumnya, Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi menyatakan kerjasama dengan DJKN ini bukan hal yang baru. Selama ini, DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.
11: Untuk kontribusi Dijen Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja, sudah dari dulu selalu membantu dalam proses pelelangan di Biak dan juga menilai aset-aset yang ada di Biak, terutama pada saat kita mau menyewakan aset itu harus dinilai dulu nilai kewajaran sewanya berapa.
8: Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
12: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Ya, pendengar dimanapun saja Anda berada, tiba saatnya mimbar agama Katolik. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda setelah tadi telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita agama Papua. Mimbar Katolik kali ini mengangkat terkait menemukan kelegaan sejati di tengah badai kehidupan yang akan disampaikan oleh Nerius Tigi. Namun kita sambut lewat satu persembahan lagu dengan judul Perkara Besar.

Salve, shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang tersebar di balik gunung, lembah-lembah di tepian sungai, di kampung-kampung, di pesisir pantai, di pulau-pulau, dan di sudut-sudut kota. Kita berjumpa kembali pada malam ini bersama saya Nerius Tigi melalui siaran Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Jayapura. Semoga damai sejahtera Allah Bapa senantiasa menyertai kita. Kita akan berdoa dan merenungkan bagaimana menemukan kelegaan sejati di tengah badai kehidupan. Mengawali siaran ini, kami mengundang para pendengar sekalian untuk bersatu dalam doa pembukaan. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kuduskanlah nama-Mu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Naungilah kami dengan Roh-Mu yang Kudus. Bukalah pikiran dan siapkanlah hati kami agar dapat mendengar, memahami, menyimpan sabda-Mu dalam hati kami agar dapat melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Allah, hamba-hamba-Mu mendengarkan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sebagai bahan permenungan kita akan diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar RRI Pro 1 Jayapura yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita pada malam ini adalah menemukan kelegaan sejati di tengah badai kehidupan. Realita kehidupan manusia modern dewasa ini diperhadapkan dengan kelelahan fisik, keletihan jiwa dan rohani. Jika kita melihat sekeliling kita hari ini atau bahkan berkaca pada diri sendiri, kita akan melihat potret manusia yang sangat lelah, banyak penuh persoalan hidup. Dunia dewasa ini bergerak begitu cepat dan menuntut begitu banyak hal dari kita. Masalah ekonomi, tekanan pekerjaan, keretakan keluarga, penyakit fisik, hingga ketidakpastian masa depan melilit kehidupan sehari-hari. Akibatnya manusia modern tidak hanya mengalami kelelahan fisik tetapi juga keletihan jiwa psikis dan juga kelesuan rohani. Banyak orang mengalami kecemasan kronis, stres, depresi dan merasa hampa. Secara rohani beban-beban ini seringkali menjauhkan manusia dari Tuhan, membuat iman menjadi tawar dan doa terasa hambar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar yang disertai Tuhan, bagaimana upaya manusia mengatasi persoalan hidupnya? Bagaimana manusia hari ini mencoba keluar dari lingkaran keletihan, kelesuhan, dan kelelahan persoalan-persoalan hidup ini? Manusia mencoba berbagai macam cara, mencari hiburan sebagai pelarian, pergi berlibur sebagai penyembuhan, dan menenggelamkan diri dalam media sosial atau berbelanja demi kesenangan sesaat. Mengandalkan kekuatan sendiri, bekerja lebih keras hingga menjadi workaholic atau kecanduan kerja, dengan asumsi bahwa uang atau posisi bisa menyelesaikan semua masalah. Jalan pintas yang merusak. Sebagian orang bahkan jatuh ke dalam pelarian yang semu seperti kecanduan obat-obat terlarang, alkohol atau hal-hal instan siap pakai, lainnya yang justru menambah beban baru. Namun semua upaya manusia itu terbukti gagal memberikan kedamaian yang permanen dan hakiki.
Mengapa hal itu terjadi? Karena semua itu hanya mengobati gejala di luar, bukan menyembuhkan akar keletihan, kelesuan, dan kelelahan jiwa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dirahmati Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, situasi pada zaman Yesus, beban yang serupa kondisi sama juga dialami oleh umat Israel. Kondisi di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan situasi pada zaman Yesus. Masyarakat Yahudi saat itu hidup dalam tekanan yang luar biasa besar. Tekanan politik dan ekonomi. Mereka dijajah oleh Kekaisaran Romawi yang memeras mereka dengan pajak yang sangat tinggi. Tekanan agama dengan legalisme, hukum, dan yang paling menyedihkan, para ahli Taurat dan orang Farisi menambah beban rakyat dengan ratusan aturan keagamaan yang kaku dan mustahil untuk ditaati sepenuhnya. Agama yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi algojo yang menghakimi dan melelahkan jiwa rakyat umat kecil. Melihat rakyatnya terlantar, bingung, dan hancur seperti domba tanpa gembala, inilah hati Yesus tergerak oleh belas kasih yang begitu mendalam. Karena itu, berhadapan dengan situasi seperti itu, kita diundang oleh Yesus, diundang untuk datang kepadanya, untuk menerima pemulihan dan kelegaan di tengah keputusasaan zaman itu. Dan juga zaman sekarang, terdengar suara Yesus yang lembut namun berkuasa berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus tidak menawarkan sebuah sistem aturan baru. Dia menawarkan dirinya sendiri. Yesus menasihatkan agar kita datang kepadanya, karena hanya di dalam dialah ada pemulihan, penyembuhan luka-luka hati, luka-luka batin akibat kekecewaan dan juga kegagalan hidup. Dia juga memberikan penyegaran, memberikan kekuatan baru bagi fisik dan mental yang telah terkuras habis, dan juga diberikan kepada kita kelegaan jiwa serta damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang menenangkan badai di dalam batin kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar sekalian, masalah hidup tidak akan berlalu dari kita, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita. Satu hal yang pasti kita harus pahami sebagai orang beriman, Yesus tidak berjanji untuk melenyapkan semua masalah dari hidup kita. Selama kita hidup di dunia ini, tantangan, air mata, dan beban hidup akan tetap ada. Namun janjinya adalah Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna. Di sepanjang hidupnya di dunia ini, Dia memikul beban misi yang berat, menghadapi penolakan, fitnah, hingga penderitaan di kayu salib. Dia tetap tegar dan taat karena Dia selalu melekat kepada Bapa-Nya. Melalui teladan itu, Yesus memperlihatkan bahwa beban hidup bisa dipikul jika kita berjalan bersama Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar yang disertai Tuhan, pertanyaan refleksi bagi kita hari ini, kita diundang, bergema di telinga dan hati kita masing-masing, pertanyaannya adalah, bersediakah kita datang kepada Yesus ketika beban hidup menghimpit kita? Ataukah kita masih memilih untuk lari ke tempat lain, mengandalkan pikiran kita, logika kita, kekayaan kita, atau kekuatan manusia yang rapuh? Datanglah kepada Yesus berarti merendahkan hati, berlutut dalam doa, mendengarkan firman-Nya, serta menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya. Mampukah kita memikul beban hidup kita? Jawabannya, secara mandiri kita tidak akan mampu. Kita pasti akan hancur dan menyerah. Namun, ketika kita bersedia memakai kuk dari Tuhan, bukanlah sesuatu yang memberatkan. Namun, Yesus berjalan bersama kita. Dan membiarkan Yesus sendiri memikul bagian yang paling berat, maka beban yang berat itu akan menjadi ringan. Bersama Yesus, kita akan dimampukan bukan karena kita kuat, melainkan karena Dialah yang menopang kita.
Mari kita datang kepadanya hari ini dan letakkanlah segala beban hidup kita di kaki salibnya. Dan terima kelegaan sejati bagi jiwa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita melanjutkan dengan berdoa-doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, yaitu doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Ya Allah yang maha baik, pencipta langit dan bumi, serta perlindungan jiwa kami sejati, kami bersyukur atas firman-Mu telah menyapa, menegur, menguatkan hati kami pada hari ini. Di tengah dunia yang bergerak, bergejolak begitu cepat, penuh dengan tuntutan ini, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kami merasa letih, lesu, dan kelelahan, baik secara fisik, pikiran, maupun kejiwaan rohani. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami sering jalan pintas, mengandalkan kekuatan sendiri, atau mencari pelarian saat masalah menghimpit kami. Hari ini kami mau mendengar undangan-Mu, Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa segala beban hidup kami, entah itu pergumulan ekonomi, pekerjaan, keluarga, kesehatan, maupun kecemasan akan masa depan, situasi kami. Kami letakkan semuanya di bawah kaki salib-Mu yang suci. Penuhilah hati dan jiwa kami dengan pemulihan, penyegaran, dan kelegaan sejati. Hanya berasal daripada-Mu. Kami tahu bahwa masalah mungkin tidak langsung lenyap dari hidup kami. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Teguhkan iman kami dan mampukan kami untuk memikul beban hidup kami bersama-Mu. Karena kami tahu bersama-Mu beban kami akan menjadi ringan. Sertailah langkah hidup kami selanjutnya, beri kami kekuatan untuk menghadapi hari esok dengan senyum dan kedamaian melampaui segala akal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala usaha pekerjaan kita diberkati oleh perlindungan Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar dari Pro 1 Jayapura, demikianlah siaran Mimbar Agama Katolik pada malam ini. Selamat malam, semoga kita bersua kembali pada waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Salve, Shalom, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar satu lagu rohani bersama Mike Mohede, terlalu besar mengakhiri mimbar agama yang telah kita ikuti bersama sejak pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya kami akan berbagi informasi-informasi menarik pukul 20 waktu Indonesia Timur, di mana kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, sekelas informasi ini patut untuk diketahui bagi para orang tua siswa terkait tentang Kemendikdasmen. Ini sebut aturan pembatasan gawai atau handphone di sekolah demi lindungi siswa. Dan informasi ini, pendengar, terkait Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai atau handphone selama kegiatan belajar sekolah. Langkah ini, pendengar, diambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Kemendikdasmen ini menilai penggunaan gawai di kalangan pelajar semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, interaksi sosial, dan kesehatan fisik maupun mental siswa. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, menegaskan kebijakan tersebut berlandaskan upaya perlindungan anak. Menurut Prita, penggunaan gawai atau handphone yang kurang tepat selama pembelajaran dapat mengurangi fokus belajar siswa. Selain itu, resiko paparan konten negatif dan gangguan kesehatan mental juga semakin meningkat. Kemendikdasmen menegaskan pembatasan bukan berarti melarang pengguna gawai sepenuhnya di sekolah. Gawai tetap dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran sesuai kebutuhan dan pertimbangan profesional guru.

itu ancaman kejahatan cyber, adiksi digital, dan paparan konten negatif menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu membangun budaya belajar yang lebih sehat dan produktif. Interaksi antar siswa diharapkan meningkat tanpa terganggu oleh distraksi pengguna gawai. Itulah sekilas informasi pendengar terkait tentang Kemendikdasmen sebut aturan pembatasan handphone atau gawai di sekolah demi lindungi siswa. Kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

Dimanapun Anda berada, final Piala Dunia 2026 akhirnya masuk untuk ke babak final untuk menentukan siapakah sebagai juara Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina. Dan kapten tim nasional Argentina Lionel Messi enggan meremehkan Spanyol. Pendengar, ia menilai Spanyol merupakan lawan yang sangat kuat menjelang pertemuan kedua tim pada Piala Dunia 2026. Messi mengatakan dirinya mengenal banyak pemain Spanyol, termasuk sejumlah pemain yang berasal dari klub yang pernah dibelanya, Barcelona. Menurut peraih 8 Ballon d'Or itu, laga final dipastikan berlangsung sengit mengingat kualitas yang dimiliki kedua tim. Argentina memastikan tempat di final setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal, sementara Spanyol melaju ke partai puncak usai menundukkan Prancis dengan skor 2-0. Pertemuan kedua tim di final diperkirakan menjadi salah satu laga yang dinantikan pada Piala Dunia 2026 karena kedua negara ini punya sejarah rivalitas yang panjang. Nah, siapakah yang akan menjuarai Piala Dunia 2026? Saya yakin ya, pasti banyak pendukungnya di sini nih. Iya, dan semakin ramai saja ya kalau terkait tentang Piala Dunia, dan akan diakhiri dengan pertandingan yang akan menjadi pembuktian siapakah yang akan menjadi pemenang Piala Dunia 2026 tahun ini. Ya, kita tinggal tunggu saja. Itulah sekedar informasi pendengar untuk final Piala Dunia 2026. Messi enggan remehkan Spanyol jelang final Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, coba kau tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu, kawan.
1: Bukan flu, kawan. Itu adalah PM25.
2: PM25? Apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia, kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat. Tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no.
2: Terus PM25 itu berasal dari mana, kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam tubuh apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

Ya, bagi Anda mahasiswa yang menerima KIP ya, ini perlu diketahui bahwa ratusan mahasiswa ini banyak yang tidak aktif ternyata, sehingga DPR tekankan pemutakhiran data. Nah, ke depan mungkin jika ada terkait tentang bagaimana kemudian kita sudah tidak menerima KIP, ini nantinya ke depan ada pemutakhiran data. Jadi untuk anak-anak kita harus tentunya betul-betul berkuliah ya, untuk menyelesaikan pendidikan, karena Komisi 10 DPR RI menyoroti temuan ratusan penerima Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah yang berstatus tidak aktif. Karena itu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi diminta memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan pendidikan tersebut. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan temuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan penyaluran KIP kuliah. Menurutnya pendengar, bantuan pendidikan harus dipastikan diterima mahasiswa yang benar-benar memenuhi persyaratan. Fikri meminta kementerian memperkuat sistem verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan pendidikan secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran pendidikan tersalurkan secara tepat sasaran dan akuntabel. Ia juga berharap pendengar evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali ditemukan pada tahun berikutnya. Menurutnya pengawasan penyaluran bantuan pendidikan harus diperkuat seiring meningkatnya alokasi anggaran pemerintah. Komisi 10 DPR RI menilai perbaikan tata kelola KIP kuliah akan meningkatkan efektivitas pengguna anggaran pendidikan nasional. Langkah tersebut juga diharapkan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pendidikan pemerintah. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Selamat malam semuanya yang tetap terus atau terus sama kami. Semoga saja dengan beberapa informasi-informasi yang menarik yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda, tentunya memberikan warna sendiri di malam hari ini yang tengah asik kumpul bersama keluarga atau dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang dilakukan di malam ini, dan tentunya menikmati suasana santai di malam dengan keluarga penuh dengan sukacita. Begitu pula juga yang menjalankan tugas aktivitas, tetap selalu bersyukur dapat menjalankan tugas kegiatan hari ini yang biasanya bersifat santai. Kalaupun ada yang menjalankan tugas pekerjaan, semoga diberikan kelancaran semuanya, yang mengais rezeki juga ya pelaku usaha UMKM yang biasanya masih berjualan di malam ini, semoga laris manis untuk dagangannya ya. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 20:52 waktu Indonesia Timur, di mana sesaat lagi Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iya, pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengan berita nasional yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi si pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus dipertimbangkan. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun Badan Nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dolar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting.

0: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
1: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keberpihakan kepada dosen, terantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, nanti kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
0: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami ambil ya.
5: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan

0: Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
2: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK yang itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu rafimbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya penambahan ruang kelas lagi.
1: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
3: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya tidak terpakai sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
4: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
5: Ya.
4: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
1: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniel Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
7: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
6: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
8: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena, karena stunting ini kan juga kewajiban bersama. hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
6: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
5: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
9: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk semifinal comeback.
10: Final besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok?
9: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
5: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
11: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
12: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
11: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
12: Habis malam ini.
11: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
5: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iya, pendengar nih, manapun Anda berada, tentunya balik bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Selepas tadi telah kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita bersama Pro 3 Jakarta ya. Dan kami temani sejenak Anda dengan beberapa musisi-musisi mancanegara dan tanah air mengudara untuk kebersamaan kita hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur lewat mini drama yang akan kami hadirkan nantinya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tetap terus atau bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

adalah kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Iya, pendengar, setelah satu lagu bersama Colin Ray yang hadir menemani kita semuanya, Little Rock ya, ini mengantarkan kita untuk mini drama yang akan kami hadirkan dengan judul Kode Masa Depan City yang diproduksi oleh RRI Banten. Tentunya untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama radio Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Siti, Syana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya. Padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
12: halo, iya Pak.
9: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
9: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

Iya, berdengar di manapun Anda berada, dengan hadirnya beberapa musisi-musisi tanah air yang akan menemani kita semuanya. Di mana saat ini pukul 22 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur ya. Di mana tentunya Anda yang akan menikmati suasana istirahat di malam hari. Ya, semoga saja tentunya dapat menikmati. Mungkin juga ada di antara kita yang masih bekerja atau yang mengais rezeki. Ya, semoga tetap lancar untuk rezekinya dan nantinya juga bisa kembali ke rumah, karena saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar, kita baru saja mendengarkan satu lagu dengan judul Siapa Bilang Aku Cinta dari Betaria Sonata. Mungkin perasaan itu sempat disangkal seolah cinta tak pernah ada ya. Namun siapa sangka saat senja mulai redup justru ada seseorang yang datang menepati janji. Nah, siapa yang tadi sore dijemput nih? Ya, semoga bukan hanya raga yang bertemu ya, tetapi juga dua hati yang selama ini saling menunggu. Itulah kisah yang dibawakan Ernie Johan melalui lagu Jemput Aku jam 5 sore. Yuk kita dengarkan.

Iya pendengar semua ya, memang kisah cinta itu berakhir dengan kebersamaan memang. Ada yang harus berhenti di tengah jalan meski rasa itu belum benar-benar usai sebenarnya. Yang tersisa hanyalah kenangan. Lagu yang baru saja kita dengarkan, Biarlah Menjadi Kenangan, yang dinyanyikan oleh Sammy Simorangkir featuring ya Truth ya, dimana telah kita dengarkan bersama. Dan semoga saja juga dapat mengisi suasana ruang dengar Anda di malam ini. Dan tentunya tidak kalah asik juga kita dengarkan satu lagu yang berjudul Surat Cinta. Nah kalau bicara surat cinta mungkin diidentik di tahun-tahun 80-an ya, 90-an, mengingat waktu-waktu itu masih menggunakan kantor pos kalau surat cinta. Kalau sekarang tidak ada yang namanya surat cinta, yang ada SMS cinta atau WA cinta kayaknya yang muncul. Ya, dengan satu lagu bersama Vin Is Haryanto, Surat Cinta. Yuk kita dengarkan. Kita bernostalgia lewat surat cinta ini.

Sungguh, lagu bersama Power Metal, sebuah lagu yang berbicara tentang ketulusan cinta, pendengar. Kalau kita dengarkan baik-baik setiap lirik yang ia nyanyikan. Dan nah, terkadang memang ketulusan belum cukup untuk membuat seseorang itu tetap bertahan memang. Ada doa-doa yang tetap terus dipanjatkan dalam diam, ada harapan yang terus diulang di dalam hati. Seolah menjadi sebuah mantra agar cinta ini tak pernah benar-benar pergi. Dan memang ketika kita dalam berhubungan, tetap terus kita panjatkan doa-doa yang terbaik kepada pasangan kita, kepada orang yang kita kasihi, entah siapa saja. Begitu pula juga tentang orang tua juga, kita harus panjatkan doa-doa yang terbaik untuk mereka, agar mereka selalu sehat, umur panjang, selalu diberkati lewat berkat-berkat yang melimpah ya. Dari kisah tentang ketulusan yang baru kita dengarkan bersama Power Metal, tidak ada salahnya kita berlari pada harapan yang dibalut doa. Inilah lagu dengan berjudul Mantra yang dinyanyikan oleh Dimas ya. Laitupah. Seperti apa lagunya? Yuk kita dengarkan.

Iya, mendengar di manapun Anda berada, Ria Angelina, siapa yang salah? Gak ada yang salah sebenarnya. Namun yang jelas kita semuanya tetap melakukan hal yang terbaik ya, sesuai tentunya dengan apa yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil. Dan apa yang kita tanam itu pun juga yang akan kita tuai. Semoga saja untuk lagu ini dapat mengantarkan suasana santai, lebih rileks lagi ya. Dan tentunya saat ini pukul 23 waktu Indonesia Timur, lewat Jazz Music, beberapa musisi-musisi mancanegara hadir untuk menemani kita semuanya, mengantarkan istirahat Anda juga lebih nyenyak lagi di malam ini. Anda dapat beristirahat karena untuk final Piala Dunia rencananya tanggal 20 pasti. Jadi gak ada yang begadang kayaknya malam ini. Selamat menikmati istirahat tentunya. Semoga untuk Anda juga yang menjalankan tugas aktivitas di malam ini dapat bekerja hingga tuntas pada esok hari, dan dalam keadaan sehat semuanya. Tetap selalu jaga kesehatan ya, ini menjadi hal yang paling penting untuk kita menjalani aktivitas Jazz Music dengan beberapa musisi-musisi mancanegara menemani kita semuanya.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya tuntas sudah untuk kebersamaan ini. Saya Anggus Setiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah beragam program acara telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kita akan berjumpa lagi pada esok hari di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam ini, saya Agustia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

gelar Proklama 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Proklama 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Hadir kembali untuk edisi pagi ini pendengar, edisi 17 Juli 2026, dan kami hadir dengan nuansa religi Islam sebagai awal jumpa kita di edisi hari Jumat dengan lagu-lagu Islami, bahkan juga renungan pagi Islam menjaga lingkungan oleh Bapak Ustadz Encep yang akan melengkapi kesempurnaan dari rasa syukur kita atas suasana pagi yang Tuhan anugerahkan buat kita. Tentunya saudara pendengar, Anda sudah menikmati rasa syukur yang dikaruniakan bagi Anda sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita sudah berdoa, melakukan peribadatan ya, bahkan juga melakukan sholat subuh pagi hari, bahkan juga doa-doa pagi yang senantiasa sudah menjadi bagian dari rasa syukur kita. Insyaallah semoga saja puji Tuhan bisa mengantarkan kita kepada seluruh rangkaian aktivitas kita dengan lancar sampai malam menjelang, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur, sebelum kita menutup seluruh rangkaian aktivitas kita di malam hari nanti, yang semoga saja semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan juga kendala sekalipun juga. Dan saudara pendengar, warta berita pagi jam 6 akan kami hadirkan secara live dan live streaming. Kemudian sebelum setelah warta berita, informasi-informasi kami hadirkan, kemudian juga warta berita dari Pro3 Jakarta, info cuaca dari BMKG, patroli udara, dan berbagai lagu-lagu hiburan, informasi iklan dan masyarakat, dan semua yang kami persembahkan untuk Anda untuk edisi pagi ini di edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Saya Mbak Ida dan juga rekan Mansa, kami temani Anda sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sebagai awal jumpa kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Seluruh nuansa religi Islam akan kami persembahkan hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Ada Bapak Ustadz Encep juga yang akan menghadirkan sebuah topik menjaga lingkungan menjadi satu perenungan pagi dalam nuansa religi Islam. Dan kita akan jelang pukul 6 pagi, inilah nuansa religi Islam dengan senandung religi Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala, wa la tubsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Para pendengar RRI dimanapun saja berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kehidupan di dunia dengan segala fasilitasnya yang bisa kita nikmati. Di antara fasilitas tersebut adalah lingkungan hidup di sekitar kita yang diciptakan untuk berbagai kebutuhan dan kemudahan kehidupan. Sudah seharusnya kita terus berupaya menjaga dan melestarikannya sebagai wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga harus senantiasa kita sampaikan kepada suri teladan umat Islam, umat manusia dalam menjaga lingkungan, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok yang membawa risalah dari Allah untuk menjaga lingkungan dan menjadi contoh nyata bagi umat Islam dalam merawat lingkungan. Semoga kita menjadi umatnya yang patuh pada sabda-sabdanya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cara menjalankan perintah Allah dengan menjaga lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Selain itu, kita harus menguatkan komitmen untuk menjauhi dan meninggalkan larangannya seperti berbuat kerusakan di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tubsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelestarian lingkungan hidup memiliki nilai penting dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan konsep keberlanjutan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau pemimpin atau wakil di muka bumi ini. Selain sebagai khalifah, manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini adalah untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Beribadah di sini memiliki makna yang luas, bukan hanya bersikap atau bersifat ibadah mahdhah yang tata caranya sudah diatur melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, namun juga ibadah ghair mahdhah, yakni ibadah yang hanya ditentukan garis-garis umum dalam syariat Islam. Jadi, ibadah sebagai tugas utama manusia di dunia memiliki arti bukan hanya semata seperti sholat, zakat, puasa, haji atau yang lain. Namun, menjaga lingkungan dan berbagai aktivitas positif dengan niat baik demi kebaikan dan kemaslahatan lainnya juga termasuk dalam kategori ibadah. Termasuk hal kecil seperti menyingkirkan duri dari tengah jalan yang akan membahayakan orang lain, itu termasuk ibadah. Pendengar yang dirahmati

Hifdu ad-din itu menjaga agama, termasuk mawadi'ul khamsah, ya kan. Turuf hifdu an-nafs, menjaga jiwa. Hifdu al-aql, menjaga akal. Hifdu an-nasl, menjaga keturunan. Dan hifdu al-mal, menjaga harta. Seiring dengan dinamika perkembangan dunia, ulama kontemporer menambahkan beberapa poin penting dalam maqasidus syariah, yakni hifdul watan, menjaga tanah air. Hifdul amni wassalam, menjaga keamanan dan kedamaian. Dan termasuk hifdul bi'ah, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan sebagai bentuk tujuan syariat memang sangat berdasar, karena lingkungan yang baik akan menjadikan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia akan menjadi maksimal dan berkesinambungan. Jangan sampai para generasi manusia selanjutnya hanya akan menemui kerusakan lingkungan yang diakibatkan ulah manusia pada masa kini. Dalam Al-Quran sudah disebutkan dan disyariatkan perlunya pelestarian lingkungan melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang pertama terkait dengan munculnya kerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, yaitu manusia diperintahkan untuk mengambil nilai ibrah atau pelajaran berharga tentang lingkungan hidup demi masa depan peradaban yang baik. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, tepatnya surat Ar-Rum ayat 42. Qul siru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Yang artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, berpeganglah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, manusia diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan atau israf, seperti mengeksploitasi kekayaan bumi dan hanya meninggalkan kerusakan. Isyarat ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dengan contoh berupa larangan berlebihan dalam makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kudu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diterangkan bahwa termasuk bagian dari berlebihan adalah makan segala yang diinginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya adalah, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam mengisi perutnya dengan beberapa suapan yang akan meluruskan tulang rusuknya. Jika harus ditambah, maka sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, dan sepertiganya untuk bernapas. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Lalu yang keempat adalah, manusia diperintahkan menjauhi sikap israf, yakni bermewah-mewahan yang akan membawa kehancuran diri dan dunia, dalam semestinya dipelihara dengan baik dan seimbang. Tidak diperintahkan hanya untuk

memuaskan hawa nafsu manusia yang melebihi batas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 16, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira." Yang artinya, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Lalu yang kelima adalah manusia diperintahkan untuk tidak tadzbir atau senang berperilaku mubazir, boros, tidak ada gunanya, dengan merusak alam sehingga generasi penerus hanya diwarisi kerusakan akibat tindakan mubazir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Isra ayat 27, "Innal mubadzirina kanu ikhwana asy-syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura." Yang artinya adalah, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Pendengar RRI dimanapun saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pesan-pesan penting di dalam Al-Quran yang merupakan isyarat dan perintah Allah untuk menjaga lingkungan hidup dan dunia seisinya. Mari kita kuatkan tekad untuk menjadi agen-agen peduli dan penjaga lingkungan hidup, agar keberlangsungan kehidupan bisa kita pastikan, bisa kita rasakan keamanan, kenyamanan, dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala melalui hidup aman, nyaman, dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar kekasih Allah dari Hadad Alwi. Namun sebelumnya juga pendengar, kami telah menghadirkan Nabiku yang sempurna, kemudian bersyukur Alhamdulillah dari Maher Zain, dan renungan pagi Islam menjaga lingkungan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Encep. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sang waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur, dan kita masih menikmati nuansa-nuansa religi Islam sampai jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Beberapa saat lagi pendengar, kami pun akan menghadirkan Warta Berita Fajar Papua tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Anda bisa dengarkan secara langsung di frekuensi kesayangan kita 96,0 97,6 93,55, dan Anda juga bisa memantau siaran kami lewat audio video, dan bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Marsa paling enak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, No. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persembahan Bimbo Saudara dengan topik ada anak bertanya kepada bapaknya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan lagu-lagu yang bernuansakan religi islami yang saat lagi akan kami akhiri karena sang waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kita akan jelang warta berita Fajar Papua tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Anda bisa dengarkan secara langsung lewat radio kesayangan Anda, dan Anda bisa saksikan bersama audio-video yang kami hadirkan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.

0: Pro1, kanal inspirasi.
1: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, setelah nuansa religi islami yang sudah kami hadirkan, mungkin dua persembahan kami persembahkan untuk Anda sebelum kita masuk pada Fajar Papua. Lagu-lagu santai yang sudah tidak asing lagi untuk Anda di seantero Papua dan sekitarnya.

0: Selamat pagi saudara, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Jumat 17 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita pagi ini, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejati dan Polda Papua perkuat sinergi berantas korupsi di Papua. 6 gubernur Papua sepakati 18 langkah perbaikan tata kelola dana otsus. Selain dua topik tersebut, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan berita-berita lainnya dan kami akhiri dengan berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilowati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi, Kejati Papua, dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budiyanto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
3: Sore ini saya hadir bersama Bapak Denny Yusuf Mamuto dari anggota Dewas KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Papua, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan yang bersama-sama mendapat tentang beberapa hal besar yang terkala upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk hadir juga dari wakil kepala pengadilan tinggi, kemudian juga dari BPKP, perwakilan BPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri dari kedeputian Korsum. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan dalam pertemuan tadi. Kita membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan yang terkait masalah mencegah yang berdampak dan merangka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
2: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budiyanto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
3: Ya, pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dimintakan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan, meningkatkan kolaborasi, komunikasi, koordinasi.
2: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Jayapura bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, LKPP, DPRK, dan seluruh OPD menggelar koordinasi pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana otonomi khusus atau otsus dan non-otsus. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan evaluasi dari KPK menjadi masukan penting untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wali Kota mengingatkan seluruh OPD agar menggunakan anggaran secara hati-hati, transparan dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Maruli Tua Manurung, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat tata kelola dana otsus dan APBD agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu mencegah potensi tindak pidana korupsi. Saudara, 6 gubernur setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola dana otonomi khusus Papua. Komitmen tersebut memuat 18 langkah perbaikan guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: 6 gubernur setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola dana otonomi khusus atau OTSUS melalui 18 rencana aksi yang disepakati. Deklarasi dilakukan dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana OTSUS di Jayapura Kamis kemarin. Komitmen tersebut mencakup percepatan penyusunan peraturan daerah khusus, penerapan penandaan seluruh program yang dibiayai dana OTSUS, penggunaan rekening khusus, hingga publikasi pengelolaan dana secara berkala melalui kanal resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sepakat mempercepat penerapan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, menyusun basis data penerima manfaat, memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta memastikan dana OTSUS digunakan sesuai prioritas pembangunan orang asli Papua. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budiyanto mengingatkan komitmen tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen.
5: Apalah artinya sebuah kertas ditandatangani? Itu hanya sebuah kertas, hanya paper saja, ya. Kalau kemudian itu nggak dilaksanakan, ya, nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa diimplementasikan, itu hanya menjadi sebuah pajangan, ya, hanya sebuah simbol saja. Ya, ini diperlukan sebuah inovasi kreasi dari para daerah, wakil kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, didukung semua dari OPD.
4: KPK berharap langkah tersebut mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan manfaat dana OTSUS bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Kapolda Papua Irjen Pol Patrick R. Renwarin meresmikan gedung pelayanan satu atap Polres Kerom. Kehadiran gedung tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem layanan yang terintegrasi, cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Gedung pelayanan satu atap Polres Kerom mengintegrasikan berbagai layanan kepolisian dan instansi pendukung dalam satu lokasi. Layanan yang tersedia meliputi penerbitan surat keterangan, catatan kepolisian atau SKCK, surat keterangan bebas narkoba atau SKBN, pemeriksaan kesehatan, layanan BPJS, perbankan, administrasi kependudukan, hingga call center Polri 110. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pelayanan harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebab gedung yang megah tidak akan memiliki arti apabila tidak diisi dengan pelayanan yang berkualitas. Sementara itu, Kapolres Kerom AKBP Astoto Budi Rahmantio mengatakan pembangunan gedung pelayanan satu atap merupakan bagian dari upaya mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Di kesempatan yang sama, Bupati Kerom Peter Gusbager mengapresiasi inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Polres Kerom. Ia menilai sinergi antara pemerintah Kabupaten Kerom, Polri, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan di wilayah perbatasan. Keberadaan gedung pelayanan satu atap Polres Kerom diharapkan menjadi percontohan pelayanan publik modern di lingkungan Polda Papua serta memperkuat kehadiran Polri sebagai institusi yang profesional, responsif, humanis, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Saudara pendengar, Warta Berita Fajar Papua, sementara ini Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, Kajati Papua menerima kunjungan Kapolda Papua dan Papua Tengah dalam rangka memperkuat silaturahmi dan meningkatkan sinergi sesama aparat penegak hukum. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Dalam rangka memperkuat kolaborasi antar aparat penegak hukum, Kapolda Papua beserta jajaran pejabat utama melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua beserta jajarannya Kamis kemarin sebagai momentum memperkuat sinergi antara Polri dan Kejaksaan dalam meningkatkan penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat. Kepala Kejati Papua, Jeferdian, mengatakan pertemuan ini merupakan agenda rutin yang terus dibangun untuk menjaga hubungan baik antar instansi. Melalui momentum ini, ia berharap sinergi dan kolaborasi dalam penegakan hukum di tanah Papua dapat berjalan semakin selaras.
3: Ini dalam rangka kita selalu terus menguatkan sinergi dan kolaborasi antar penegak hukum. Nah, hari ini dengan Pak Kapolda selalu kita tingkatkan dalam rangka bagaimana instansi atau aparat penegak hukum ini selalu bersama-sama sayung selangkah selaras untuk melakukan penegakan hukum yang baik, penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan humanis.
2: Sementara Kapolda Papua, Irjen Pol Patrick Renwarin menjelaskan kunjungan ini menjadi ruang untuk mendiskusikan berbagai langkah strategis penegakan hukum, khususnya pasca diberlakukannya regulasi baru seperti KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Polri yang baru. Menurut Kapolda, penyamaan persepsi ini sangat penting untuk menyelaraskan langkah hukum dari tingkat provinsi hingga ke tingkat kabupaten kota.
4: Langkah di dalam penegakan hukum berkaitan dengan KUHP dan KUHAP yang baru. Maka hari ini saya dengan Pak Kajati kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi bersama-sama dengan pejabat utama Polda, lebih khusus yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
2: Selain itu, turut hadir dalam pertemuan tersebut Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Yeremia Seruntini yang mengapresiasi silaturahmi tersebut dan berharap koordinasi ini sebagai upaya mempererat kolaborasi antar aparat penegak hukum di tanah Papua.
5: Membangun sebagai orang baru di lingkungan Polda Papua Tengah, dan selainnya kami mendatangi senior di Polda Papua karena Kejaksaan Tinggi Papua ini membawahi 4 provinsi, salah satunya Papua Tengah yang juga ada Polda. Mudah-mudahan ke depan dari silaturahmi kita terbangun dan kita komunikasi terus untuk hubungan antar aparat dengan semakin solid di tanah Papua.
2: Melalui komunikasi yang semakin erat ini, Polda Papua, Kejati Papua, hingga Pengadilan Tinggi Papua berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan hukum

Konsul Republik Indonesia untuk Vanimo, Alexander, mengatakan kehadiran PLBN akan membuka peluang pengembangan ekonomi, perdagangan, investasi, serta meningkatkan mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan. Sementara itu, petugas pelaksana tugas Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua, Barnabas Taigat, menilai PLBN Kampung pun tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk antara negara, tetapi juga mendukung pelayanan masyarakat, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Jayapura memulai pembangunan ruas jalan yang menghubungkan SP1, SP2 hingga Kampung Omon di distrik Yapsi dan distrik Gresi Selatan melalui sebuah ibadah ucapan syukur. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jayapura Yunus Wonda bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura Nyonya Dewi Sartika S. Wonda sebagai bentuk dukungan terhadap dimulainya pekerjaan infrastruktur tersebut. Bupati Jayapura Yunus Wonda menegaskan bahwa pembangunan ruas jalan tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah disampaikan sejak pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan serta kunjungan kerja ke Kampung Omon tahun lalu. Salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah ketersediaannya akses jalan yang layak guna mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, serta memperlancar aktivitas masyarakat sehari-hari. Bupati menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan jalan mulai dilaksanakan pada minggu ini dengan titik awal dari gerbang masuk hingga mencapai Kampung Omon sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Pemerintah berharap keberadaan jalan tersebut mampu membuka akses menuju wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan konektivitas dengan daerah lainnya.

0: periode 2026-2029 resmi dilantik. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Wali Kota, pengusaha muda memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi. Karena itu HIPMI diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Jayapura Muhammad Taufik mengatakan, kepengurusan baru akan fokus membenahi administrasi organisasi serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura untuk mendorong lahirnya lebih banyak lagi wirausahawan muda. Dalam waktu dekat, HIPMI dan pemerintah Kota Jayapura juga akan menggelar aksi bakti sosial berupa kegiatan bersih-bersih kota dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, SMA Negeri 4 Jayapura memperkuat kompetensi guru melalui workshop kurikulum guna menghasilkan peserta didik yang berpendidikan karakter. Kita simak laporan Naldi Kesaulia.
1: SMA Negeri 4 Jayapura menggelar workshop penyusunan silabus, analisis capaian dan alur tujuan pembelajaran bagi seluruh tenaga pendidik yang berlangsung di Jayapura pada 15 dan 16 Juli 2026. Workshop itu untuk persiapan sekolah memasuki tahun ajaran 2026-2027 dalam meningkatkan kompetensi guru untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sistematis, terukur dan selaras dengan implementasi kurikulum Merdeka. Hal itu disampaikan Kepala SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusmayanti, kepada awak media. Dikatakan workshop tersebut merupakan agenda rutin sekolah untuk menyamakan persepsi program pembelajaran dan kebijakan pendidikan yang akan diterapkan selama satu tahun ajaran.
2: Tujuannya adalah di awal tahun pembelajaran ini kami menyatukan persepsi yang sama, berkolaborasi, membuat kesepakatan, sehingga segala sesuatu yang akan kami lakukan di semester satu semester ke depan

0: atau satu tahun pembelajaran itu lebih tertata, lebih rapi lagi. Itulah tujuan utama dari workshop ini, salah satunya yaitu untuk mempertahankan apa kita bilang
1: salah satu
0: sekolah unggulan di Kota Jayapura. Saya rasa paling utama adalah gurunya. Kalau gurunya memahami betul materi yang disampaikan lalu mengikuti aturan pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah, otomatis pada saat menerjemahkannya dalam ruang kelas itu akan diserap oleh siswa dan pada hasilnya prestasi.
2: Sementara wali kelas sekaligus guru agama SMA Negeri 4 Jayapura, Lahani, mengatakan kolaborasi antara sekolah dan orang tua menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter dan akhlak bagi peserta didik dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah.
3: Salah satunya program wali kelas itu adalah bagaimana wali kelas betul-betul mendidik akhlak murid, kemudian wali kelas juga berkomunikasi dengan orang tua murid. Kemudian apabila ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas, khususnya kepada murid, maka itu juga harus diberitahukan kepada orang tua murid supaya terjadi kolaborasi yang bertujuan untuk mengembangkan anak tersebut supaya lebih baik ke depannya.
2: Senada disampaikan Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Sudiman, bahwa workshop ini untuk memberikan penguatan kepada peran guru yang saat ini tidak hanya sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping yang mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.
4: Sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri dengan kompetensinya, apalagi mohon maaf sekarang digital ini memiliki peran yang sangat sangat penting ya, karena ketika anak bicara hanya sekedar transfer pengetahuan, guru kalah dengan ChatGPT, Gemini, Brandly gitu. Tapi ketika guru bijak menggunakan tool, itu kan tool ya, media itu tool, alat yang membantu dia, dan kemudian yang menjadi lebih penting adalah bukan hanya sekedar pengetahuan tapi implementasinya, kemudian bagaimana dia menunjukkan atau memunculkan profil lulusan yang salah satunya misalnya keterampilan kritis, kreativitas, sehingga mendorong dengan karakter-karakter itu murid bisa tumbuh kembang menjadi pribadi seperti yang negara harapkan.
2: Selain itu, workshop ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi sekolah dengan berbagai pihak melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama mitra kerja Bank Mandiri, Genza Education, dan Good Day, maupun pelatih futsal sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan program sekolah, termasuk meningkatkan prestasi dan pembinaan minat bakat peserta didik. Nalik Saulia melaporkan.
5: Saudara dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin membuka kejuaraan bola voli indoor dan pantai U19 Kapolda Papua Cup tahun 2026 yang berlangsung di Gor Petrus Kaviar, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor. Kejuaraan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini diikuti 12 kontingen dari berbagai kabupaten, kota, dan provinsi di Tanah Papua, yakni Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mambramoraya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kota Jayapura, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Berlangsung selama 5 hari mulai 17 hingga 21 Juli 2026. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menegaskan bahwa kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana pembinaan atlet muda, pembentukan karakter, serta penguatan persatuan masyarakat Papua. Kapolda juga meminta kepada seluruh wasit dan panitia menjalankan tugas secara profesional, jujur dan adil agar seluruh pertandingan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, ia berharap kejuaraan tersebut mampu melahirkan atlet-atlet muda Papua yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat dalam membangun Papua yang aman, damai, dan berprestasi.
6: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
5: Dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Jayapura menggelar Lomba Gerak Jalan. Kegiatan tersebut dirancang untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat guna memupuk rasa nasionalisme sekaligus kebersamaan warga di Kota Port Numbai. Penanggung jawab Lomba Gerak Jalan, Niki Leonardo Ilolu, mengatakan bahwa Lomba Gerak Jalan tahun ini akan dikemas lebih meriah dan inklusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Niki yang juga kepala seksi bidang kepala seksi Bina Olahraga Usia Dini mengatakan rute gerak jalan direncanakan akan melintasi jalan-jalan protokol di Kota Jayapura dengan titik start dan finish yang representatif agar tidak mengganggu arus lalu lintas utama secara total.
1: Saya Niki Lolo selaku penanggung jawab lomba gerak jalan yang diadakan pemerintah Kota Jayapura dalam rangka HUT kemerdekaan di tahun 2026 ini menyampaikan bahwa lomba gerak jalan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus. Oleh karena itu kita sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus. Tanggal 5 kita melaksanakan technical meeting dan lomba pada tanggal 7 Agustus. Diinformasikan untuk seluruh sekolah-sekolah maupun paguyuban yang ada, gereja maupun masjid yang ingin mengikuti lomba 17 Agustus, lomba gerak jalan 17 Agustus agar dapat mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
5: Saudara, dikatakan bahwa kategori dibagi berdasarkan perlombaan seperti pendidikan itu dari tingkat SD hingga SMA, SMK, dan kategori umum atau komunitas, ormas paguyuban, kepemudaan dan masyarakat umum maupun ASN, BUMN, BUMD, TNI, dan Polri. Diketahui juga pendaftaran dibuka dari tanggal 28 Juli sampai 4 Agustus 2026 setelahnya dilakukan technical meeting dan pelaksanaan lomba gerak jalan yang dilaksanakan pada hari Jumat 7 Agustus 2026 dari lapangan upacara kantor wali kota.
6: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
5: Sudah ada sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini Jumat 17 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan berita kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami yang kami hadirkan secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
7: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Iya, saudara berkat dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Dan selepas warta berita Fajar Papua, kami kelihatannya sudah terhubung bersama penelpon yang mungkin dari para petugas ya, yang bertugas di lapangan untuk melaporkan terkait dengan bagaimana situasi terkini arus lalu lintas baik di Kota Sarmi, Kabupaten Jayapura, baik juga yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Saya coba mengangkat ya untuk laporan. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam presisi bergetar.
0: Salam presisi bekerja bergetar terlaporkan. Izin melaporkan dari mana nih?
1: Pagi ini bersama kita Raja Mulana Anggota Kota Jero Kasi Arus Lalu Lintas Mata Jalan Atas Bupati.
0: Iya, dari Kerom ya. Silakan laporan Anda.
1: Untuk situasi Arus Lintas sampai Lintas Kejian Lintas Lancar untuk Lancar pagi hari ini. Nah, sebetulnya teman-teman dari Mata Jalan Atas. Selamat pagi, salam presisi bekerja bergetar.
0: Terima kasih, salam presisi bekerja bergetar terlaporkan. Sudah melaporkan laporan lalu lintas di seputaran Kerom dan sekitarnya. Silakan yang mungkin lagi bertugas ya, mungkin dari Kabupaten Sarmi, walaupun saat ini saya tidak ditemani oleh para petugas dari seputaran Direktorat Lalu Lintas Polda Papua dan jajaran, tetapi juga saya senang bisa mendapatkan laporan langsung dari lapangan. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Patroli udara bekerja
2: terlaporkan.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Izin melaporkan dari mana?
2: Izin, saya Bribda Kristian dari anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sarmi. Pada pagi hari ini, izin melaporkan situasi arus lalu lintas Kota Sarmi pada pagi hari ini terpantau aman dan landai. Untuk cuaca hari ini, pada pagi hari ini berawan menuju hujan.
0: Oke, kelihatannya akan ada hujan ya, tapi mudah-mudahan saja bukan hujan yang lebat ya, Bribda Kristian.
2: Iya.
0: Oke, kemudian untuk giat masyarakat seperti apa pemantauan Anda di lapangan, Bribda Kristian?
2: Untuk bisa duluan.
0: Giat masyarakat, bagaimana dengan aktivitas masyarakat yang ada di Kabupaten Sarmi?
2: Giat pada pagi hari ini mungkin kebanyakan anak sekolah karena anak sekolah mulai masuk sekolah. Untuk situasinya sih untuk agak meningkat sedikit untuk pada pagi hari ini.
0: Oke, baik. Berarti agak meningkat. Ini karena baru pertama kali ya untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Baik, Bribda Kristian, terima kasih untuk laporannya.
2: Iya, sama-sama. Terima kasih juga.
0: Patroli udara bekerja, bergetar.
2: Patroli udara bekerja, bergetar, berlaporkan.
0: Terima kasih. Jaga kesehatan dan sukses selalu. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dua laporan sudah kami dapatkan langsung dari Kabupaten Kerom dan juga dari Kabupaten Sarmi terkait dengan bagaimana situasi dan kondisi arus lalu lintas untuk edisi pagi hari ini. Baik, sambil kita menikmati suasana pagi, saudara pendengar, bersama Bung Mansa dan juga saya sendiri Mbak Ida, kami masih tetap setia menemani Anda bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengara, di waktu yang tersisa ini, kurang lebih sekitar 5 menit lagi, kami juga akan menyampaikan beberapa informasi yang menjadi fokus kita dan bisa Anda pantau pada beberapa saat ke depan, yaitu berita duka yang kami terima dari keluarga Erwin Ireo dan keluarga besar KB Snere.

Dari Tanjung Tanah Merah, lagu dari Yokari ya, dari Pak Cek ya, spesial menemani Anda. Dan walaupun agak sedikit mendayu-dayu, tapi kami yakin Anda mungkin bisa memanfaatkan waktu pagi dengan hanya berolahraga pagi ditemani oleh lagu yang baru saja berlalu. Halo, walaupun hanya di dapur saja, tetapi sudah bisa memberikan rasa sukacita buat suasana pagi hari Anda. Baik pendengar, kita sudah berada pada pukul 6:59 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional untuk warta berita pagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Pemkab Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional Sekolah Rakyat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Abalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kepala BPBUMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria memperkuat sinergi antar BUMN untuk mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP agar mampu memberikan layanan yang semakin luas dan efektif bagi masyarakat desa. Basarnas menyatakan sebanyak 46 dari 70 orang penumpang termasuk awak kapal motor KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ditemukan selamat. Pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerjasama strategis di sektor mineral dan logam melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU tentang In-Change Cooperation in the Minerals and Metals Sector.

0: Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan dari RRI Makassar.
1: Masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudiang Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung pendidikan mereka.
2: Seluruh sekolah rata-ratanya yang ada di 24 kabupaten Selatan, sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai dari mebelnya, ruangan kelasnya itu mewah loh ya, dan lengkap itu yang utama. Terus di sini prasarananya lengkap sekali, mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika datang menyuguh anak-anaknya, guest house-nya. Terus kantinnya besar banget. Terus kita lihat juga tadi penampungan airnya, belum lagi ruangan gurunya, aduh itu mewah sekali.
1: Maka itu Wal Kadri Basri, salah seorang orang tua siswa, mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
3: Ya senang, bangga juga dengan
4: Sebelumnya dia sekolah di mana?
3: Di SD 72
4: di
3: Layang.
4: Terus dengan sekolah kayak gini kita enggak rindu sama dia ini?
1: Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional sekolah rakyat yang telah dibangun di kabupaten tersebut. Laporan disampaikan oleh reporter Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
5: Kulon Progo sudah membentuk tim transisi sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat.
6: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk tim transisi dalam rangka mendukung operasional sekolah rakyat atau SRD Lendah. Salah satu yang dipersiapkan adalah guru tamu sembari menunggu guru dan tendik definitif. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, tim transisi tersebut telah mematangkan persiapan, terutama terkait dengan pemenuhan tenaga pendidik. Penugasan guru tamu ini menjadi tantangan tersendiri karena Kulon Progo masih menghadapi kekurangan guru. Salah satu ketugasan guru tamu ini jelas Erna, yakni untuk kegiatan MPLS dan juga matrikulasi.
5: Tim transisi tersebut sudah melakukan rapat koordinasi 2 kali karena tim transisi itu punya tugas dari Kemensos terkait dengan masa transisi ini, yaitu pemenuhan guru dan tenaga kependidikan selama menunggu proses pengadaan guru dan tendik definitif. Pemkab menyediakan guru tamu, ya namanya guru tamu, yang diambilkan dari guru ASN maupun P3K yang ada di Kulon Progo untuk diperbantukan.
6: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan, sekolah rakyat sangat diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
7: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di, bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia. Ada 114 proyek yang sama untuk mencetak SDM-SDM unggul berkualitas.
6: Agung menambahkan, pihaknya akan terus mengawal keberlangsungan sekolah rakyat yang tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Puluhan petani Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendesak pemerintah desa setempat segera normalisasi irigasi sawah yang mulai alami kekeringan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy, RRI Semarang.
8: Warga Desa Kalipancur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit.
9: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurunnya debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, kemarin sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
8: Walaupun ini saluran Sudi Kampir ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogianya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu turut serta nanti pada hari Rabu itu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudi Kampir.
9: Dia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesesi, Bojong dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah mengalami gagal panen. Sementara itu Kepala Desa Kalipancur Mohroji mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
10: Harapan dari masyarakat itu saluran khususnya untuk pertanian supaya normal sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
9: Mohroji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudi Kampir, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen akhirnya menambah rombel atau rombongan belajar untuk jenjang SMP hingga SMA, sehingga kini masing-masing menjadi 4 rombel. Namun sebagian calon siswa terlanjur mencabut berkas dan mendaftar sekolah reguler karena terlalu lama menunggu kuota sekolah rakyat dan khawatir tidak mendapatkan sekolah. Berikut laporan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
11: Penjangkuan 137 terus kemudian SMA 115.
12: Kuota peserta didik baru di Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen dipastikan bertambah setelah pemerintah pusat menyetujui penambahan masing-masing satu rombongan belajar atau rombel untuk jenjang SMP dan SMA. Kendati demikian, lamanya proses turunnya keputusan dari pusat membuat puluhan calon peserta didik mundur dan memilih masuk ke sekolah reguler karena khawatir tidak mendapatkan sekolah. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yudiarti mengungkapkan bahwa lamanya proses persetujuan penambahan rombel tersebut berdampak pada pergeseran jumlah calon siswa yang bertahan hingga proses akhir. Yudiarti merinci, saat proses penjangkauan awal tercatat ada 137 calon siswa untuk jenjang SMP dan 115 calon siswa untuk jenjang SMA. Setelah proses pleno dan dinamika pencabutan berkas tersebut, jumlah siswa yang terdata saat ini stabil di angka 105 siswa untuk SMP maupun SMA. Sementara untuk jenjang SD, kuotanya tetap bertahan di angka 1 rombel dengan total 10 murid. Meski proses seleksi utama sudah berjalan, Yuniarti menegaskan bahwa SR Terintegrasi 78 Sragen masih membuka kesempatan bagi anak-anak putus sekolah melalui sistem multi-entry.
11: Cadangannya terlalu banyak, makanya kita mohon untuk penambahan rombel. Di tengah kita proses mohon, delalah terus ada yang rasa bertakut kalau nanti tidak dapat sekolah gitu, ada yang cari sekolah yang lain. Sekarang yang SMP 100 105, SMA juga 105. Tapi barangkali nanti tadi disampaikan Pak Menteri kan multi entry ya. Barangkali ada putus sekolah yang mau masuk masih kita terima, karena rombel tambahan, yang satu rombel tambahan itu masih ada peluang.
12: Terkait mekanisme penerimaan, Yuniarti menjelaskan bahwa proses penyaringan siswa dilakukan secara ketat dan objektif, bukan berdasarkan rekomendasi sepihak pendamping. Data awal bersumber dari rilis Kementerian Sosial yang diturunkan ke pendamping program Keluarga Harapan PKH. Setelah itu, asesmen langsung di lapangan menggunakan instrumen khusus. Sementara itu, minimnya jumlah siswa jenjang SD yang hanya terisi 10 anak berbanding terbalik dengan jenjang SMP dan SMA yang justru kelebihan peminat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui bahwa pemenuhan kuota untuk tingkat sekolah dasar masih menjadi pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah pusat dan pengelola di daerah. Secara nasional, Kemensos mengalokasikan kuota sekitar 9.000 siswa untuk program sekolah terintegrasi ini.
13: Ya, memang ini tantangan buat kami ya. Secara nasional, alokasinya sekitar 9.000 siswa. Sampai hari ini untuk SD sudah lebih dari 5.000 siswa. Untuk SMP dan SMA sudah tercukupi alokasinya. Nah, khusus untuk SD ini kami sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan pemahaman ya, untuk menjangkau lebih banyak lagi yang tingkat sekolah dasar.
12: Gus Ipul sapaan akrabnya membeberkan bahwa kendala utama di lapangan umumnya berkaitan dengan faktor psikologis orang tua yang belum siap melepas anak usia SD untuk tinggal di asrama. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Daerah Istimewa Yogyakarta segera memiliki sarana transportasi wisata ramah lingkungan. Hal ini terkait dengan langkah Kementerian Keuangan yang meluncurkan becak kayu listrik wisata untuk mendukung pengembangan sektor wisata yang ramah emisi karbon. Wahyu Suryo melaporkan dari RRI Yogyakarta.
14: 3, 2, 1.
15: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purabaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
16: Ini kan baru 80, mereka minta 1.000, saya pikir itu sejumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas, jangan dulu, jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
15: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
17: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
15: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan

0: pemberantasan peredaran rokok ilegal. Berikut laporan Anne Kusuma dari RRI SP Kediri.
1: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota, serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah, dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
2: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Mudah-mudahan berhenti, kalau harapan saya jangan terus bertambah. Bertambah berarti bukan keberhasilan, justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami, tetapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
1: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
3: Konsen terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang terkena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
1: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Anne Kusuma melaporkan.
0: Rumah Sakit Kalawa ATI membuka pelayanan bagi pasien yang terpapar narkoba berat dengan sistem berbayar. Namun tidak menutup kemungkinan pelayanan gratis selama persyaratan terpenuhi. Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
4: Jadi mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini memiliki gedung rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di RS Kalawate yang diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terbebas dari ketergantungan narkotika. Fasilitas rehabilitas ini menerapkan pendekatan therapeutic community dengan pilihan layanan berbayar maupun gratis sesuai persyaratan yang berlaku. Direktur RS Kalawate Seniriati mengatakan, kehadiran gedung rehabilitasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan pemulihan bagi penyalahgunaan narkoba.
4: Gratis untuk, karena memang kita ditunjuk oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN, Rumah Sakit Kalawate, salah satu IPWL, penerima wajib lapor. Jadi kami resmi adalah IPWL. Itu gratis untuk IPWL. Syaratnya apa? SKTM. Kemudian BPJS, BPJS PBI. Untuk kasus-kasus dual diagnosis. Jadi ini memang mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab. Di mana bangunan-bangunan kami yang ada ini sudah ada dan akan terintegrasi yang ada. Itu bisa dari sini dia pindah ke kelas sana, hampir seperti kuliah. Kelas memasak dia ke situ, mau main bola di depan sini, mudah-mudahan kita bisa lengkapi, mau kelas musik dia bisa pilih, mau melukis, mau dan sebagainya.
5: Pihaknya mengajak keluarga yang memiliki anggota terpapar narkoba agar segera datang berobat sehingga dapat dipulihkan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Program rehabilitasi ini menyediakan beberapa pilihan kelas layanan, yaitu tarifnya mulai dari Rp373.618 per hari untuk kelas 3 hingga Rp405.618 per hari untuk kelas PIV. Fasilitas yang disediakan antara lain kamar perawatan, televisi, perpustakaan, ruang serbaguna, area terbuka, layanan laundry, serta makan 3 kali sehari. Biaya tersebut belum termasuk layanan detoksifikasi dan obat-obatan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menyambut baik hadirnya gedung rehabilitasi narkoba. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat penting mengingat peredaran narkoba di Kalimantan Tengah semakin memprihatinkan.
6: Bukannya berarti rumah sakit jiwa identik dengan rehab nafsa, bukan. Tapi rehab nafsa merupakan bagian dari pelayanan di rumah sakit jiwa secara umum. Dan tadi sudah disampaikan pula bahwa

0: setiap pelayanan yang diberikan itu harus dilakukan secara holistik, komprehensif. Berarti bukan hanya klien atau korban atau pasiennya, tapi juga masyarakat, keluarganya akan dilakukan pendampingan.
1: Ia berharap dengan tersedianya pelayanan di RS Kalawate, semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan kembali produktif di tengah masyarakat. Edi Suroso melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami berharap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

0: Perkiraan Cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5, Jayapura.
1: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan kita sudah terhubung bersama Dewi untuk informasi perakiraan cuaca di edisi pagi hari ini. Selamat pagi, Dewi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Mbak Dewi. Suaranya agak sedikit kecil nih Mbak Dewi.
2: Mbak, ya.
1: Oke, Mbak Dewi silakan laporannya terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca secara umum untuk wilayah Kota Jayapura bahkan juga untuk seluruh Provinsi Papua. Dewi silakan.
2: Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pos 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya Dewi, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian wilayah Provinsi Papua yang berlaku untuk hari ini selama 24 jam ke depan untuk hari Jumat 17 Juli 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kemampuan udara diperkirakan berkisar antara 61 hingga 99%. Kemudian untuk arah angin dominan dari arah barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 10 km per jam. Kemudian untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Yogyakarta dan juga Kepulauan Yapen. Kemudian untuk siang hari, potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura, Parni, Mamberamoraya, Biakunsor, Tiori, Kepulauan Yapen, dan juga Waropen. Kemudian untuk malam hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Jayapura. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Kabupaten Kerom, Parni, Mamberamoraya, Biakunsor, dan juga Waropen. Kemudian untuk dini hari, diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Parni, Mamberamoraya, Biakunsor, Kepulauan Yapen, dan juga Waropen. Selanjutnya untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, cuaca yang diperkirakan namun hujan akan pada dini hari. Kemudian untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang di kisaran antara 0,5 hingga 7,5 meter dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 knot dengan arah angin dominan dari arah barat hingga utara. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan arah angin dominan dari arah barat laut dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20 knot. Selanjutnya untuk informasi tentang surut air laut, untuk surut sendiri diperkirakan berkisar sedalam 0,2 meter terjadi pada 14.52. Kemudian untuk pasang naik sendiri diperkirakan berkisar antara 1,1 meter pada pukul 8.19 pagi ini dan juga pukul 21.48 malam nanti. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan segera menjadi bantaran sungai dan kaki gunung ataupun perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi untuk informasinya dan juga himbauan yang baru saja disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar kita. Selamat beraktivitas kembali, Dewi.
2: Terima kasih.
1: Baik, selamat pagi. Sudah bergabung bersama kita ada perakirawan Dewi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura yang sudah melaporkan terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca terkini.

0: mau liburan ke luar negeri, umroh, studi, atau perjalanan bisnis? Kantor Imigrasi Jayapura menghadirkan paspor ceria, layanan imigrasi yang lebih dekat dan lebih mudah untuk masyarakat. Datang langsung pada kegiatan Car Free Day di Jembatan Merah hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Timur. Untuk pembuatan paspor baru bagi warga di atas 17 tahun, siapkan KTP elektronik, kartu keluarga, serta dokumen pendukung seperti akte kelahiran, ijazah, buku nikah, atau akte perkawinan, atau surat baptis. Bagi yang di bawah 17 tahun, dapat membawa EKTP kedua orang tua, kartu keluarga, akte kelahiran atau ijazah, dan akte perkawinan orang tua. Bagi yang ingin mengganti paspor, cukup membawa KTP elektronik dan paspor lama. Kuota pelayanan terbatas, tersedia 25 kuota melalui aplikasi M-Paspor dan 25 kuota walk-in. Biaya PNBP sesuai ketentuan pemerintah. E-Paspor 5 tahun sebesar Rp650.000 dan E-Paspor 10 tahun sebesar Rp950.000. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-5464-8324. Kantor Imigrasi Jayapura. Imigrasi hadir lebih dekat. Imigrasi untuk rakyat. Imigrasi untuk rakyat.
1: Waktunya kentongan.
2: Musim hujan seringkali membawa tantangan. Salah satunya adalah banjir lokal. Banjir lokal adalah peristiwa genangan air di suatu area di kawasan perumahan atau pemukiman yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir lokal seringkali terjadi bukan hanya karena hujan lebat saja, tetapi juga karena kebiasaan kita. Untuk itu, kita perlu mencegahnya dengan tips berikut ini. Jangan buang sampah plastik dan sisa makanan ke dalam selokan. Buanglah sampah pada tempatnya dan pisahkan yang bisa didaur ulang. Rutin membersihkan saluran air. Periksa selokan atau parit di depan rumah Anda. Pastikan bebas dari sampah, daun, dan endapan lumpur. Perbanyak area resapan air di halaman sekitar rumah Anda. Area resapan air membantu air hujan meresap lebih cepat ke dalam tanah. Tanamlah pohon di sekitar lingkungan rumah Anda. Dengan menanam pohon, dapat mengurangi risiko banjir lokal. Mencegah banjir dimulai dari kesadaran dan aksi nyata kita. Lingkungan bersih, hati tenang, banjir hilang.

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sampai sejauh ini kami masih terus menemani Anda dan kita sudah berada pada pukul 7 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan informasi berita duka ke ruang dengar Anda sebagai bagian dari ruang pengumuman yang kami hadirkan untuk edisi pagi hari ini. Mohon perhatian Anda pendengar untuk kami sampaikan berita duka. Saudara pendengar, berita duka yang pertama kami sampaikan berasal dari keluarga Bapak Erwin Ireu. Untuk keluarga yang ada di Jayapura, Biak, Papua New Guinea, Kampung Tobati, Engros, Kampung Kayu Pulau, Kampung Kayu Batu, dan Kampung Asei, Shalom, diberitahukan bahwa telah berpulang ke rumah Tuhan, telah meninggal dunia pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 14 waktu Indonesia Belanda di Delft, Belanda. Bapak Max Truar Ireu. Bapak Max Truar Ireu lahir 11 April 1942 dalam usia 84 tahun. Sebab jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Keluarga yang ditinggalkan, istri Elizabeth Wonggor Kaisepo, anak Maib Ireu almarhum, Debbie Ireu, Insos Eksina Ireu, dan Muahaya Muaha Ireu. Berita duka ini kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar di Tobati Engros. Ondo Afi Besar Tobati Engros Johan Yanti Hamadi, Ondo Afi Tebadi Cerau Hans Hawa Ireu, keluarga besar Ireu, keluarga besar Hai, keluarga besar Hasor, keluarga besar Mano, dan keluarga besar Hamadi, keluarga besar di Engros, keluarga besar Hanas Bay, keluarga besar Merauke, keluarga besar Sanyi, dan keluarga besar Drunyi, keluarga besar di Kayu Batu, keluarga besar Makanwai, keluarga besar di Kayu Pulau, keluarga besar Yowe, Sibi, Zoro, keluarga besar di Aceh meliputi keluarga besar Doce dan keluarga besar Hengga. Kemudian keluarga besar di Biak, keluarga besar Kaisepo, keluarga besar Mansnembra dan keluarga besar Mandoen, keluarga di PNJ, keluarga Pruto dan Pimahedi Lido. Adapun informasi pemakaman akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2026 bertempat di kota Delft, Belanda. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan dan damai sejahtera bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah saudara pendengar, berita duka ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diucapkan, terima kasih. Kemudian saudara pendengar, berasal dari keluarga besar Kabes Nere di Jalan Yoka, Kelurahan Waena, Distrik Heram, ditujukan kepada keluarga besar Kabes di Jayapura, keluarga besar Nere di Aceh Pulau, keluarga Sayori di Manokwari, keluarga besar Kabes di Kampung Werba Fakfak, keluarga Bodila Hindom di Fakfak, keluarga Sefnat Laha di Fakfak, keluarga Keliopas Hindom di Fakfak, keluarga Matthews Kabes di Aspol, Abepura, keluarga Corinus Kabes di Manokwari, keluarga Yubelina Kabes di Manokwari, keluarga Soleman Kabes di Timika, keluarga Yosindom di Abepura, keluarga Pendeta Maria Kabes di Skyland,
Pendeta Heni Kabesti Arso, keluarga besar Samaduda di Manokwari dan Bintuni, keluarga cucu Yulin dan Gerin di Somaduda Bintuni, cucu Hanggelang Yoku di Timika, cucu Rahel Yoku di Bekasi, dan seluruh handetolan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Tete Om Kakak Bapak Yakob Alexander Kabes, meninggal pada hari Rabu 15 Juli 2026 jam 3 sore di Rumah Sakit Dian Harapan Wayana, meninggal karena sakit dalam usia 87 tahun. Rencana pemakaman Jumat 17 Juli 2026 jam 13 atau jam 1 siang di Pekuburan Umum Buper Wayana.

Saudara pendengar, demikianlah berita-berita duka yang sudah kami sampaikan kepada Anda yang mendengarkan berita duka ini. Mengenal, mengetahui nama-nama yang telah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk diteruskan kembali. Atas bantuannya pendengar, kami ucapkan terima kasih.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedana mendengar pagi yang indah, pagi yang menyenangkan dengan matahari yang telah menyinari Santero Kota Jayapura dan sekitarnya. Anda saat ini berada di rumah, sedang melakukan aktivitas work from home, atau mungkin juga ada yang beraktivitas di kantor, mana-mana saja ya. Ya, terserah dari Anda mana-mana ya. Dan sebaiknya sih kita beraktivitas dengan satu tujuan ya. Kalau di rumah, kita WFA di rumah, pasti kebanyakan santai. Pokoknya udah absen, udah fingerprint ya, atau sudah melakukan presensi kehadiran. Setelah itu santai lagi ya, tidak melakukan apa-apa. Padahal ketika kita diberlakukan WFH, kita diharapkan juga bisa memanfaatkan waktu di rumah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantor. Laptop tetap kita fungsikan dan pekerjaan tetap kita jalankan. Bukan kita santai ya. Jadi lebih baik lagi, untuk lebih banyak fokusnya berarti harus ke kantor dong ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
0: RRI, Radio

sambil kita menikmati suasana pagi. Anak Sekolah yang dirilis pada tahun 2022, tetapi lagu ini sebenarnya adalah lagu yang lama ya, punyanya Chrisye. Aku masih anak sekolah, satu SMA itu ya. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Zara Leola ya, versi anak-anak muda kekinian. Dan semoga membuat Anda terhibur di pagi hari ini. Pro 1 masih terus dengan lagu-lagu Indonesia, bahkan juga lagu-lagu mancanegara.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Iya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 9 waktu Indonesia Timur dan Anda juga sudah dihibur oleh berbagai macam lagu-lagu hiburan sudah menemani Anda sampai jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita segera mengikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
1: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi